Itu dia teman Pro 2, lagu yang kita janjiin yang bakal kamu dengar setiap hari jam 7 pagi ya. Ada Cikolak Kute Mandalika. Nah, album Mandalika dari Cikolak ini merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf yang melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat bisa menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Melalui program akselerasi atau aktif ini, nah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga pengen memperkenalkan

diperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan buat berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal, yaitu musik itu sendiri. Jadi kalau kita dengerin Cikolak tadi, kita jadi teredukasi ya dari mana asal musisi tersebut. Dan sebenarnya nama Cikolak ini merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Dan musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu buat mengisi waktu senggang, juga sebagai pelepas lelah ya. Mandalika, tentu saja teman produk pasti tahu, terkenal dengan keindahan alamnya. Maka dari itu lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang telah mendunia. Bahkan balapan internasional juga digelar di Mandalika kan ya. Nah, lirik dalam lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar. Kalau kamu memvisualisasikan landscape Mandalika dengan film, kalau dari aku yang paling mendekati itu Jurassic Park ya, bagian opening gitu ya, shoot dari atas udara, wah itu tuh kayak NTB NTT tuh kayak kelihatannya seperti film tersebut. Nah, nanti kita akan kupas lagi teman Pro 2, banyak musisi-musisi lokal ya, enggak cuma dari Cikolak. Terus dengan judul lagunya Kuta Mandalika, ada lagi musisi-musisi lokal dari berbagai daerah di Indonesia yang juga didukung pembuatan video klipnya oleh Kemenparekraf. Nah, seperti apa? Simak terus ya setiap jam 7 pagi di Pro 2 RRI Palangkaraya.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
4: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
3: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
4: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
5: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
6: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
7: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
5: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
6: Wah, makanannya enak dan sehat.
5: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
8: Ayo makan bergizi setiap hari.
5: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Teman Produa, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin nggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: Produa FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2 di Sabtu pagi kali ini. Udah bangun belum nih semua teman Pro 2? Atau udah pada sarapan jam segini? Wah, cepet banget ya. Kalau aku belum kayaknya deh, ngisi perut jam segini tuh takut kaget gitu ya perutnya. Buat kamu yang merindukan jalan-jalan pagi di akhir pekan, mungkin bisa ditunda dulu ya keinginannya, bisa berolahraga di dalam rumah karena cuaca belum mendukung, daripada intensitas kamu menghirup asap itu lebih banyak ya karena berada di luar ruangan. Mending olahraga sekreatif mungkin di dalam rumah ya. Yang mungkin punya PR, mau beres-beres rumah, mau cluttering alias memilah-milih baju yang sudah tidak terpakai, saatnya kamu lakukan pada akhir pekan ini teman Pro 2. Gimana sih caranya memilih atau berusaha tega ya sama baju-baju yang menumpuk yang ada di lemari kita? Nah, sebenarnya gampang aja teman Pro 2. Kalau kamu merasa baju ini tuh udah gak pernah kamu pakai 3 bulan terakhir, ya udah, relakan ya, harus tega ya. Nah, kegiatan declutter atau decluttering ini teman Pro 2 bisa kamu lakukan akhir pekan seperti sekarang, yang mana kamu bisa mulai dari memilah dulu barang-barang yang menumpuk, kembar pula ya fungsinya, terus menyortir, menyingkirkan yang sudah tidak terpakai, rusak atau hilang sebagian, dan tentu saja nggak dibutuhkan dari suatu ruangan ya. Dimulai dari apa? Pertama mungkin kamar dulu nih. Di dalam kamar tuh isinya apa aja yang harus di-declutter. Kalau kaos kaki tinggal sebelah itu pasti kamu punya kesamaan nih sama aku. Entar dulu ya, Pak. Nanti juga ketemu sebelahnya gitu. Padahal lama-lama kaos kaki yang jomblo-jomblo ini makin banyak di lemari. Nyadar enggak sih teman Pro 2? Kalau misalnya nggak tegan juga, kamu bisa remake menjadi benda yang lebih berharga lagi. Tapi kan ada usahanya ya. Misalnya dijadiin kain perca, atau yang sekarang sangat dibutuhkan ya kainnya dibasahin buat jadi penutup ventilasi biar asap nggak masuk. Nah, kegiatan di clutter ini nggak sekedar merapikan teman berdua, tapi juga menata barang agar terlihat rapi di tempatnya, atau sekedar menyapu atau mengepel juga masuk dalam kegiatan di clutter. Nah, ini yang paling susah. Kita tuh kadang sayang sama suatu benda karena punya memori atau masih bagus ataupun masih berfungsi ya. Dan sebetulnya yang harus digarisbawahi adalah fokus pada nilai dan fungsinya. Jadi harus kita milih barang yang benar-benar esensial untuk disimpan, didonasikan atau dibuang. Jadi ada yang kita kasih level deh. Ini disimpan, ini didonasikan, atau ini dibuang. Atau ini dibuang tapi terlalu bagus buat dibuang. Atau ini didonasikan, atau ini dibuang tapi nggak tahu mau didonasikan ke siapa, jadi terpaksa dibuang. Mungkin bisa dipisahkan kalau kamu nggak tahu mau kasih barang ke siapa. Kalaupun mau ke depo tempat sampah, dikasih bungkus yang layak ya, biar nggak dicampur dengan sampah lainnya atau sampah rumah tangga. Karena aku pernah pengalaman, misalnya punya baju yang tidak terpakai, tapi kalau untuk ngasih orang malu juga ya, karena misalnya warnanya sudah terlalu pudar, bisa dibungkus dengan sponbon atau plastik yang layak. Saat ke depo sampah itu gak dilempar ya barang sampah rumah tangga, tapi cari-cari orang yang ada di situ
bilang ke dia, Pak ini baju ini pisahkan di tempat yang kering misalnya kan, sama petugas kebersihan. Kenapa sih di clutter ini harus sering-sering kita lakukan ya, minimal 3 bulan sekali, atau kalau kamu baru nyadar udah setahun ya gak memilih-milih barang. Karena kita baru sadar saat udah disortir semuanya, ruangan itu ternyata menjadi lebih lega. Dan kegiatan untuk memilah-milih barang ini, teman Perdua udah ada penelitiannya, selain lingkungan jadi lebih teratur, bisa menurunkan kecemasan sampai membantu meningkatkan fokus. Atau kamu yang udah berumah tangga ataupun hidup bersama keluarga, pernah gak sih kamu ngerasa lagi kesel tapi bawaannya jadi pengen beres-beres, nyuci piring misalnya, lari kesel langsung lari ke belakang sambil nyuci piring walaupun agak sedikit heboh gitu ya nyuci piringnya. Itu ternyata kegiatan tersebut beres-beres itu memang benar-benar jadi pelarian atau bisa merilis stres. Dan setelah decluttering alias memilah-milih barang, alhasil saat kita milih-milih itu kan kita jadi berpikir juga ya, melatih diri, mengevaluasi diri agar lebih berhati-hati saat akan membeli barang baru di kemudian hari. Oke, itu info soal decluttering. Kalau kamu biasanya yang paling sering kamu pilih itu lemari pakaian, meja belajar, isi dapur atau kulkas, atau kamar mandi nih? Boleh banget ya, komen aja WhatsApp di 0811523924.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
2: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Zona Gelap.
2: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Iya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita baru aja dengerin lagu Malam Mingguku dari Yovie Widianto. Terus juga kamu sempat dengerin ya, tadi ada lagu yang lumayan memorable. Mungkin kamu udah sekolah, mungkin dengerin lagu Naif ya, yang judulnya tadi Posesif ya, dinyanyikan sekali lagi di remix sama Delantis, band indie asal Jakarta. Buat kamu yang baru banget gabung di siaran kita, teman Pro 2, di pukul 8 lewat 17 menit kali ini, selamat mendengarkan ya, dari radio kamu di 92,4 FM maupun di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa yang udah download bisa diekspor aplikasi RRI Digitalnya, karena di sana kamu gak cuma dengerin radio tapi juga bisa dapat pengalaman lebih banyak mendengarkan atau menyimak juga konten-konten kreatif yang udah kita upload di sana. Ada podcast, kemudian ada sandiwara atau mini drama. Dan disediakan juga fitur live chat buat pendengar atau audiens RRI berkomunikasi ya. Jadi kirim salam tuh udah gak lewat WhatsApp lagi atau telepon langsung. Kamu bisa saling berbalas pesan bahkan sesama audiens ya. Kenalan tuh di situ. Dan di pagi hari yang cerah ini, teman Pro 2, ada informasi nih yang mau kita angkat kali ini, yaitu seputar pariwisata. Agak nyesek gak sih kalau misalnya di tengah melambungnya pariwisata Kalimantan Tengah ini ada bencana karhutla, dan upaya untuk melambungkan pariwisata Kalimantan Tengah ini sebetulnya bukan didapat dalam semalam ya, atau kesuksesan untuk menyebarkan keunikan pariwisata di Kalimantan Tengah ini butuh usaha bertahun-tahun. Seperti misalnya penyelenggaraan event-event daerah, Festival Budaya Isen Mulang, terus Kalteng Expo yang kemarin digelar pada bulan Mei ya, sekaligus memperingati hari jadi provinsi. Ini sebetulnya terbukti ampuh ya buat menggerakkan ekonomi lokal dan menarik ribuan pengunjung ke jantung kota Palangkaraya. Bahkan data Badan Pusat Statistik atau BPS juga mencatat tren pergerakan wisatawan Nusantara ke Kalteng ini lagi tumbuh positif nih, teman Pro 2, di mana tingkat hunian hotel berbintang pada Juli kemarin tercatat mengalami kenaikan signifikan sebesar 8,03% dibandingkan bulan sebelumnya. Terus ada lagi nih, sebenarnya faktor non teknis kenapa pariwisata Kalimantan Tengah ini lagi menunjukkan tren positif. Di tahun ini Kalteng punya klub sepak bola yang berlaga di kasta tertinggi Liga Indonesia, yaitu Super League. Dengan adanya klub sepak bola profesional berlaga di liga teratas, tentu saja akan banyak faktor-faktor seperti tingkat hunian hotel yang juga naik, karena tentu saja klub atau tim tamu akan bertandang ke Kalimantan Tengah. Terus juga supporter, perangkat pertandingan seperti wasit dan sebagainya juga pasti akan mengunjungi Palangkaraya ya, dengan rutin sampai akhir kompetisi atau Mei 2027. Terus juga kita jadi punya oleh-oleh khas Kalimantan Tengah lainnya, teman Pro 2. Mungkin rotan itu sudah biasa ya. Lalu mungkin kamu suka bawain minyak Dayak gitu ya ke teman-teman atau saudara di luar Kalimantan. Kalau udah ada klub sepak bola, kita jadi punya pembeda yang gak bisa ditiru sama pelancong ataupun turis lainnya. Itu juga aku terapin sebenarnya ya. Ada
kostum sepak bola masing-masing daerah. Itu kan gak bisa diduplikasi, harus beli di Kalimantan Tengah. Nah, dijanjikan juga nih sama presiden klub Isan Milang Kalteng FC, kalau seiring berdirinya klub ini di Kalimantan Tengah, tentu saja dia akan membuka namanya official store atau toko-toko merchandise resmi klub tersebut ya, di kafe dengan sistem konsinyasi atau titip barang, terus di bandara dan juga di pusat perbelanjaan. Semoga segera launching ya official store-nya biar kita bisa FOMO pakai baju bola kebanggaan Kalteng. Nah, memasuki kuartal ketiga tahun ini, tentu saja tantangan alam yang menjadi ancaman seperti kebakaran hutan dan lahan, jadi menguji juga nih ketahanan atau kestabilan sektor pariwisata. Kalau Kalteng ini bergantung banget sama sektor ekowisata, ya ini wisata yang berbasis lingkungan, termasuk destinasi unggulan seperti kayak Taman Nasional Sebangau, Nyaru Menteng. Terus kalau di Kalteng, kabupaten lain ada di Pangkalan Bun atau Kobar, ada Tanjung Puting. Nah, kondisi ini menegaskan sebenarnya pentingnya strategi publikasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Nggak cuma bergantung sama wisata yang berbau alam ya, tadi udah ada sepak bola, terus juga ada hal-hal yang bisa diangkat seperti peningkatan kapasitas SDM dan pelaku ekonomi kreatif, biar nggak kita nggak bergantung pada satu sektor saja. Kalau kunjungan ke tempat-tempat wisata alam, tentu udah bisa diprediksi ya, dia musiman. Kalau kemarau, apalagi karhutla, tentu di sektor tersebut, sektor wisata alam lagi menurun. Nah, saatnya ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif ini ambil peran, langsung jemput bola ya. Nah, supaya apa? Supaya pariwisata Kalteng ini enggak sekedar musiman, tapi juga berkelanjutan dan berdaya saing sepanjang waktu. Itu dia teman Pro 2, topik kita pada akhir pekan kali ini terkait menggali potensi wisata Kalteng, tantangan dan inovasi promosi di tahun ini. Buat kamu anak muda yang mungkin jadi kepikiran mau buka usaha yang tidak akan mati dan tidak punya musim-musimnya, langsung nih ya, tring gitu, ada ide, share aja ke kita idenya. Bukan, maksudnya kalau udah ada usahanya, buka aja, terus share ke kita profil usaha kamu, biar nanti kita undang di program Muda Kreatif.

0: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

hujan pulang. Yang indah permai.

0: Susu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Yaudahlah, ayo kita ke kelas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kebutuhan dasar setiap manusia, karena itu menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata, perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

0: Oke, teman Pro 2, saatnya kita dengarkan info cuaca yang bakal disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Iya, hari ini kita berbicara sama siapa nih?
1: Dengan Ihsan, Kak.
0: Oke, Kak Ihsan, gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Kabar baik, Kak, alhamdulillah.
0: Oke, silakan info cuaca yang bisa disampaikan saat ini.
1: Terima kasih, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya dan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini Sabtu 12 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian untuk wilayah Bandara Cilikriwut terpantau adanya kabut asap. Kemudian secara umum, diperkirakan sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Ihsan atas info cuaca yang telah disampaikan. Nah, itu dia tadi teman Pro 2, info cuaca dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Semoga membuat kamu lebih mempertimbangkan lagi ya kalau mau beraktivitas di luar ruangan. Dan kalau terjadi bencana di sekitar kita, teman Pro 2, jangan panik, jangan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dampaknya, karena udah ada Satgas yang ditugaskan buat menangani bencana kali ini. Jadi ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.
2: Selamat pagi teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Oke, terima kasih teman Produa sudah bareng kita lagi jam 9 lewat 14 menit. Dan tadi aku sempat WhatsApp nih kantor BMKG Kota Palangkaraya tadi bersama Kak Ihsan, operatornya di sana. Kita tanya untuk penerbangan hari ini, katanya BMKG masih menerima jadwal penerbangan ya, tapi kalau terkait delay atau cancel belum ada laporan selanjutnya. Nah, nanti mungkin kita akan pantau juga ya teman Pro 2, kalau hari ini kamu ingin beraktivitas di luar ruangan maupun mungkin mau mengantar saudara ke bandara, keluar kota gitu,

Yang belum kita ketahui nih ya, tadi sempat dibilang kalau udara kabur, cuaca cerah tapi kabur, dan yang belum kita update lagi adalah konsentrasi partikulat atau PM2,5 Palangkaraya yang merupakan indikator udara apakah di level sehat atau berbahaya. Dan terakhir catatan BMKG adalah berbahaya di pukul 8 pagi ya, nanti diperbarui lagi apakah hari ini kita memang harus di rumah saja ya. Ya, indeks kualitas udara di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat di angka 511,3. Dan udah saatnya kamu sadar, teman Pro 2, karena enggak ada alasan lagi untuk beraktivitas di luar rumah ya, kecuali benar-benar urgent. Dan pastikan bukan cuma pakai masker aja nih. Pulang dari aktivitas itu dari atas sampai bawah, pakaian yang kamu pakai itu jangan dipakai ulang, karena sudah ada partikel-partikel asap yang menempel di tubuh kita dan langsung dicuci. Dan ingat gak sih waktu pandemi dulu tuh, kalau kita tuh kalau keluar rumah tuh pulangnya tuh baru mandi ya, bukan dibalik ya. Biasanya kalau keluar rumah tuh mandi dulu, ini pulangnya baru mandi. Nah, kita akan flashback lagi, mengenang kebiasaan itu lagi, dan kali ini demi kesehatan kita tentunya, biar enggak ada partikel yang nempel-nempel di sekitar di dalam rumah kita gara-gara kita tuh enggak ganti baju atau kita enggak bersih-bersih diri. Karena hal tersebut mempengaruhi, sama seperti misalnya kita sebagai perokok pasif ya, keluar dari rumah nongki-nongki gitu dan masuk ke dalam rumah gak langsung ganti baju, tentu saja menempel misal bersalaman ataupun menempel di gagang pintu, di manapun di perabot rumah. Dan itu juga jauh lebih berbahaya, karena bahaya laten atau tersembunyi dari asap itu gak dirasakan sekarang tapi 5-10 tahun ke depan.

0: Nanti kita balik lagi teman Pro 2, masih ada info terupdate lainnya yang bakal aku sampaikan terkait apa yang terjadi di Palangkaraya 2-3 hari belakangan ini ya. Kalau kamu mau nyumbang peristiwa ataupun laporan, boleh banget WhatsApp aja di 0811-523-924. Nanti kita bahas bareng ya, langkah preventif atau pencegahan biar gak berdampak negatif ke diri kita maupun masyarakat.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jika tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI, Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan kita udah masuk ke segmen terakhir ya, ngopi ngobrol pagi. Dan tadi sepanjang informasi yang kita sampaikan, teman Pro 2, sebenarnya masih banyak lagi nih terkait karhutla, baik itu tadi soal penerbangan, kualitas udara. Dan kali ini teman Pro 2, kita dapat dari Dinas Damkar Kota Palangkaraya. Nah, Dinas Damkar Kota Palangkaraya ini baru saja menyelesaikan operasi untuk memadamkan api di sisi jalan poros Tangkiling. Damkarmat hadir sebelum membesar. Nah, ketika api muncul di lahan yang berada di pinggir jalan poros utama tersebut, kondisi tersebut terlihat membahayakan masyarakat sekitar yang melintas, dan terjadi di Jalan Cilikriwut KM36, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya pada Jumat kemarin. Dan tak menunggu api berkembang, jadi personil pos damkar sektor Bukit Batu ini langsung menuju lokasi menggunakan Hino PS125. Nah, peristiwa tersebut teman Pro 2 sebenarnya jadi gambaran ya bahwa kecepatan laporan dan respon petugas ini memiliki arti penting dalam penanganan karhutla. Karena apa? Api yang terlihat kecil sekalipun bisa berkembang dan menyebar apabila kondisi lingkungan juga mendukung. Nah, di tengah ancaman karhutla, tentu saja masyarakat diajak buat partisipatif ya, aktif, responsif, dan petugas juga jadinya enak nih bisa memaksimalkan kekuatan atau potensi personilnya mereka. Nah, itu dia teman Pro 2, kejadian kemarin ya yang terjadi di KM36 Kelurahan Tangkiling di Jalan Cilikriwut. Kalau kamu mau update atau melaporkan kondisi karhutla atau dampaknya di sekitar kamu, sebetulnya udah ada program Halo RRI di Pro 1 ya. Jadi setiap Senin, Rabu, Jumat, teman Pro 2, apapun fasilitas atau layanan publik yang belum sampai terkait karhutla, langsung aja telepon di Pro 1 ya, jam 9 pagi. Misalnya minim air bersih di sana, bisa kami hubungkan ke BPBD. Atau butuh bantuan operasional untuk masyarakat peduli api atau komunitas relawan, bisa nanti kita carikan solusinya dengan menghubungkan OPD terkait. Dan itu dia informasi terakhir teman Pro 2. Kalau kamu mau tahu info lebih banyak seputar Kalimantan Tengah dan Nusantara, langsung aja klik rri.co.id. Saatnya aku pamit. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin dari jam 5 pagi sampai jelang pukul 10 pagi nanti. Dan kamu nanti akan ditemenin sama Kak Dewa ya sampai jam 3 sore. Maaf kalau ada salah kata atau khilaf yang mungkin kurang berkenan ya. Kita jumpa lagi di lain waktu, dan kita hadirkan di ruang dengar. Wih, baku banget ya. Ada Tensi dengan lagunya Liga Baru. Aku Risa Kosasi pamit. Bye bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Info Pro 2.
11: Yo. Info Pro 2 pukul 10.12 September tahun 2026. Kita awali berita pertama dari dunia balap internasional, di mana pembalap muda Kimi Antonelli kini tampil mengesankan menjadi yang tercepat pada sesi latihan kedua GP Spanyol. Performa impresif ini membuktikan kesiapan serta potensi besarnya untuk bersaing sengit di papan atas lintas balap. Beralih ke panggung sinema tanah air. Film horor terbaru bertajuk Hasud siap memberi warna baru bagi para penikmat film ketegangan. Berbeda dari horor konvensional, film ini mengandalkan teror suara yang mencekam serta intrik psikologis mendalam untuk memacu adrenalin penonton. Info terakhir dari kancah hiburan Korea Selatan, Kim Garam dipastikan siap melebarkan sayap ke dunia seni peran. Kabar debut akting ini diperkuat dengan rilisnya foto resmi terbaru Kim Garam oleh pihak agensi manajemen Co. Sekian Info Pro 2 pukul 10.12 September tahun 2026.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa, gini-gini aja. Peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok. Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa dan selamat pagi menjelang siang ya di hari Sabtu yang agak ngeblur ini. Jadi buat kalian yang semua yang ada di Palangkaraya dan sekitarnya ya, akhirnya weekend yang ditunggu-tunggu tiba juga nih. Saatnya kita lepas sejenak dari segala rutinitas sepekan kemarin ya. Jadi ketemu lagi bareng Dewa di Santai Siang edisi akhir pekan ini nih ya. Kita bakal ngobrol seru dan nemenin waktu kalian tepat dari jam 10 pagi ini sampai jam 3 sore nanti ya. Jadi 5 jam ke depan bakal dipenuhi dengan deretan lagu hits yang fresh, info santai, tren anak muda, dan pastinya obrolan weekend yang asik buat nemenin hari libur kalian. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Kita buka kebersamaan kita siang hari ini dengan salah satu soundtrack dari film animasi yang Dewa suka, yaitu Zootopia dengan Zoo. Check it out.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan permena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cilik Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk

Perlu dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan masih di Pro 2 Hitlist ya, yang buat yang mau request-request boleh banget nih. Dewa tunggu requestan kalian dari sampai pukul 12 nanti ya. Jadi yang mau request-request lagu kesukaan kalian boleh banget ya. Langsung aja di nomor WhatsApp kita di 0811-523-924 atau di Instagram kita di RRI Palangkaraya, RRI Pro 2 Palangkaraya. Oke. Okay. Kalau ini teman Pro 2 nih, Dewa sambil ngobrol kali ya, ngobrol dikit kali ya. Kalau kalian ini gak sih, kadang tuh nganggep sepele urusan sikat gigi nih. Padahal ya, padahal ini data tuh menunjukkan banyak orang yang menganggap sepele itu, sikat gigi itu menganggap sepele gitu. Padahal tanpa disadari cara mengikat gigi itu sebenarnya banyak kelirunya, dari durasi yang terlalu singkat ya, atau tekanan yang terlalu kuat, justru bikin email gigi itu terkikis dan gusi itu bisa bermasalah gitu. Jadi menyikat gigi itu dianjurkan minimal 2 kali sehari, menggunakan pasta gigi berfloret dengan durasi sekitar 2 menit nih setiap sesinya. Jadi biar nggak keliru ya, sikat gigi sebaiknya diposisikan membentuk sudut 45 derajat ya terhadap garis gusi ini, lalu digerakkan perlahan dengan pola yang memutar ya. Bukan digosok keras kanan kiri bukan, tapi agak berputar gitu ya teman-teman berdua ya. Dan trik menariknya nih, setelah sikat gigi kita disarankan untuk meludahkan sisa busa tanpa berkumur. Nih, yang banyak yang orang salah tuh habis sikat gigi malah berkumur ya. Biar tuh jangan berkumur, karena kandungan floretnya tuh bisa bertahan lebih lama di permukaan gigi gitu. Terus satu lagi nih, kalau kalian habis mengkonsumsi makanan atau minuman yang asam, kasih jeda sekitar 1 jam sebelum menyikat gigi, agar email gigi tuh yang sedang melunak tidak gampang rusak begitu. Oke, okay? Kalian paham kan? Jadi jangan lupa sikat gigi kalian ya tiap. Terus, oh ya ini, ganti sikat gigi ya tiap 3-4 bulan sekali lah ganti sikat giginya. Karena sikat gigi yang terlalu lama itu nanti tuh ada potensi untuk ada kuman dan bakteri di situ. Ya, jadi kita juga harus memaintain kesehatan gigi dan mulut kita ya teman berdua ya. Dan oh ini, udah ada requestan yang masuk nih dari Kak Mines ya. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Oke baik, langsung ya kita putarkan. Ini dia Sumpah Mati dari Selena Grace. Check it out.

Coraline, karya Neil Gaiman, menceritakan petualangan seorang gadis muda bernama Coraline Jones. Coraline yang merasa kesepian dan terabaikan orang dewasa hidup bertetangga di lingkungan rumah barunya dengan Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua terus-terusan bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh. Dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di balik dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis adalah, berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tetapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
4: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
3: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
4: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
3: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
4: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
3: Karena bangsa yang besar
4: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
5: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
3: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
4: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Produa ya, masih di Produa Hit List ya. Jadi buat teman Produa yang mau request-request boleh banget ya. Dewa tunggu pokoknya sampai pukul 12 siang nanti ya. Jadi ini nih, kalian kadang tuh bosen gak sih kalau ini ya, kalau nonton film horor tuh cuma jumpscare aja gitu, kayak nggak ada variasi gitu ya, cuma jumpscare gelap dikit, jumpscare aduh kurang. Jadi mungkin kalian bisa mempertimbangkan untuk nonton film yang satu ini ya. Jadi ini tuh bakal dikemas dalam horor psikologis ya, dan konsepnya itu kayaknya juga unik gitu, anti mainstream ya. Jadi ada film horor berjudul Hasut nih, garapan Tuta Films yang resmi merilis official trailer dan posternya, serta dijadwalkan bakal tayang mulai tanggal 8 Oktober besok ya. Yang jadi sutradara itu adalah Ilya Sigma nih. Jadi film ini tuh katanya nih, Dewa juga belum nonton sih, katanya bakal menawarkan pendekatan horor yang beda dari biasanya ya. Jadi lebih minim penampakan atau jumpscare hantu gitu ya. Jadi film ini tuh justru malah kebanyakan tuh latarnya di siang hari dan di tengah hutan, dan mengandalkan teror suara sebagai sumber ketakutan utamanya. Jadi ceritanya tuh berfokus pada 4 sahabat ya, yang diperankan oleh talenta-talenta hebat ya, dari Karina Salim, Rachel Amanda, Martino Leo, hingga Kevin Ardilova ya, yang awalnya berniat tuh mereka melakukan perjalanan healing nih, tapi malah berubah jadi malapetaka ketika suara gaib ya mulai menghasut pikiran mereka dan saling mencurigai satu sama lain. Ya, mau agak oke sih premisnya. Dari premisnya kebayang ngeri horor-horornya ya. Dan gimana sih nge-build up horor di siang hari tuh? Gimana sih? Ayo kita nanti bareng-bareng ya, kita nantikan di 8 Oktober nih. Dan tentunya kita masih ada di Produa Hit List ya. Dan sekarang kita mau muterin nih lagu yang di request sama Kak Lara ya. Dengan requestnya adalah Medicine Beer dengan Bittersweet. Okay. Baik, Dewa tampung ya. Dan buat teman Produa lain yang mau request-request boleh banget, dan kita tunggu ya sampai pukul 12. Okay. Ini dia Medicine Beer dengan Bittersweet. Check it out.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist ya. Bagi teman Pro 2 yang mau request-request boleh banget Dewa. Tunggu sampai pukul 12 siang nanti. Oke, masih ada 1 jam lagi nih kurang lebih nih. Jadi yang mau request-request boleh yuk. Jadi Dewa sekarang mau bawain kabar ya dari pencinta K-pop ya. Ada kabar terbaru yang tentunya menarik nih dari hiburan Korea Selatan ini ya. Jadi mantan anggota girl group Lee Seraphim, Kim Garam, resmi merilis deretan foto profil terbarunya nih setelah bergabung dengan agensi baru Management Co ya pada Juni 2026 lalu. Jadi foto yang baru liris ini adalah sebagian dari langkah persiapannya untuk debut resmi sebagai aktris ya. Wow. Jadi menurut pihak agensi, Kim Garam saat ini tengah bekerja keras mengasah berbagai kemampuan untuk

dugaan pembuliannya itu nggak valid gitu ya, tapi manajemen udah terlanjur mengeluarkan. Dan ya agak kasihan sih sebenarnya ya, teman Bro 2 ya, karena dituduh untuk dugaan pembulian di waktu dia masih sekolah gitu. Jadi itu ada apa ya, dari pokoknya di sosial media di sana deh ada salah satu kicauan ya, yang bilang tuh Kim Garam tuh dulu ini tahu bully aku tahu di sekolah gitu, kok sekarang dia bisa sukses ya gitu. Nah dari situ tuh jadi rame tuh, jadi viral banget di sana kan. Jadi terus di cross check ini awalnya ada manajemen kan emang harus mengamankan dirinya sendiri juga kan, dari label di Seraphim waktu itu ya kan. Jadi harus kayaknya harus di cut dulu deh kontraknya gitu, biar manajemen juga aman, terus baru di cross check lebih lanjut. Nah itu dia teman berdua, setelah di cross check lebih lanjut ternyata dugaannya tidak terbukti benar ya. Jadi kasihan juga karena udah kehilangan ini ya, udah kehilangan kursinya di Les Seraphim ya, Kim Garam ini. Jadi ya semoga dia sukses di dunia acting dan bisa meraih karirnya lagi. Ya kita langsung lanjut ke requestan nih. Ada kak siapa ya yang udah request? Yang udah request nih Kak Rexy ya, pendengar setia dari Bandung. Boleh nih request. Jadi dia bilang selamat pagi nih, salam buat kakak penyiar yang dari tadi nemenin pagi kita. Semoga hari ini sehat, lancar terus, dan pastinya tetap semangat temen kita semua. Siap, pokoknya kalau kalian kayak gini tuh semangat Dewa tuh ya. Jadi lagunya, requestnya adalah lagu dari Meidra dengan 100 Hidup Lagi. Jadi ini dia, Meidra dengan 100 Hidup Lagi, check it out.

resensi buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan, tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya, Hamza, menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik, apalagi Laila sedang mengandung. Sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan.
Buku As Long As the Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist ya. Jadi waktu kita request ini tinggal sekitar setengah jam lagi ya teman Pro 2. Jadi yang mau request masih banget dewa tunggu. Hehe. Jadi sebelum kita bacain requestan lagu, Dewa punya ini nih kabar ya yang keren ya, dari film nasional tapi mau debut di internasional nih. Jadi film yang diperankan oleh Agnini Hak ya, bersiap mencatat debut internasional pertamanya nih lewat film horor terbaru berjudul Hadam ya, yang merupakan proyek kolaborasi ya antara Indonesia dan juga Malaysia gitu teman Pro 2. Jadi yang bikin film ini makin spesial dengan penuh tantangan ya, Agnini didapuk memerankan karakter utama nih sebagai Melor, seorang ibu di era 1950-an yang tidak dapat berbicara. Jadi otomatis sepanjang film ia harus menyampaikan seluruh emosi, rasa takut, kesedihan, hingga tekad melindungi anaknya ya dari teror gaib ya, tanpa menggunakan dialog sepatah kata pun nih, murni mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa isyarat saat itu. Karena ini settingnya ada di 1950, berarti bahasa isyaratnya mungkin agak berbeda dengan bahasa isyarat yang kita kenal sekarang ya teman Pro 2. Jadi Agnini ini beradu akting dengan deretan aktor top Malaysia juga ya, seperti Remy Ishak. Jadi terus film produksi lintas negara ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop mulai 16 September. Bentar lagi nih teman Pro 2, udah tanggal 12 sekarang. Jadi tinggal sekitar 4 hari lagi lah ya. Jadi kebayang nggak nih betapa tingginya kesulitan sekaligus totalitas ya acting tanpa dialog yang bakal disajikan sama Agnini ini. Okay. Sepertinya akan menarik ya teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut ke requestan. Jadi udah ada requestan nih dari Kak Carmelita ya. Jadi requestnya adalah Fajar Nur dengan lagunya yang Salah Apa Aku. Kenapa sih Kak? Salah Apa Aku? Kayaknya ada penyesalan nih yang ditahan-tahan. Boleh banget ya, kalau mau cerita-cerita juga boleh. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, karena sekarang waktunya requestan. Jadi ini dia, Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Check it out.

0: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beda itu repot gak sih, Sid?
1: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

0: to use my taser.
1: Produan dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman produan, masih di info salah maaf masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 ya, yang mau request Dewa tunggu ya. Jadi mungkin ini masih satu kali lagi sih ya, coba kayaknya ya. Kita tunggu yang mau request karena ya kita nanti bakal lanjutin ke program selanjutnya nih. Jadi di program selanjutnya nanti di jam 12 ya, kita mau muda kreatif nih. Jadi kita bakal bagi tips trik ya dari teman-teman yang udah berkecimpung di dunia kreatifnya, mengandalkan kreativitasnya. Jadi ini dia teman-teman, sebelum kita bacain requestan lagi ya, Dewa punya ini nih, info yang menarik juga ya. Kalau kalian suka yang science atau antariksa gitu ya. Jadi datang dari NASA ya. Jadi resmi, NASA tuh resmi menjalani kerjasama dengan National Football League atau NFL ya, buat memperkenalkan berbagai inovasi antariksa dan teknologi penerbangan langsung di tengah kemeriahan pertandingan football di Amerika Serikat. Yang tahu nggak yang bolanya lonjong gitu loh, yang bolanya kan lonjong agak panjang terus ujungnya agak runcing gitu loh teman berdua, yang itu football, itu bukan sepak bola ya. Mungkin sepak bola di sana itu disebutnya itu football karena itu ditendang juga, tapi kalau di sana lebih ke banyak disebutnya soccer kalau sepak bola yang kita familiar sama kita gitu. Jadi lewat program bertajuk Inspiration Tour ya, NASA bakal menghadirkan aksi flyover atau penerbangan lintas udara pesawat-pesawat canggih, tentunya kehadiran langsung para astronot hingga stand kegiatan interaktif di sejumlah stadion NFL ya di Amerika Serikat tentunya. Mungkin ini jadi musim pertamanya NASA berpartisipasi pertunjukan flyover di NFL nih, di mana armada pesawat riset berkecepatan tinggi dan teknologi penerbangan masa depan dipamerkan ke hadapan publik ya. Biasanya itu kan agak tertutup ya NASA ya. Jadi rangkaian tur keren ini bakal dimulai dari laga Pittsburgh Steelers ya melawan Atlanta Falcons pada 13 September besok. Terus berlanjut nih ke pertandingan Baltimore Ravens, Philadelphia Eagles, New York Jets, hingga puncaknya ditutup lewat pameran teknologi antariksa Max Power di Kennedy Space Center ya pada November mendatang. Itu dia teman berdua, kalau kalian pengen lihat pesawat-pesawat NASA bisa nih ke NFL nih, tapi ya di Amerika Serikat sih. Ya barangkali kan, barangkali Dewa kasih info aja, barangkali teman berdua ada yang tertarik dan kesana ya. Bagus, nanti cerita kesini, nanti abis kesana ini deh ngobrol deh sama Dewa di sini deh. Dewa juga suka sih antariksa gitu, NASA. Dulu mungkin salah satu cita-cita ya menjadi astronot tuh salah satu cita-cita yang harus dipendam sepertinya. Karena apa ya, dulu informasi kan belum semasif sekarang ya, informasi masih mengandalkan, dulu belum internet tuh belum semasif sekarang penyebarannya, juga dari TV, dari surat, jadi agak ini ya, agak kekurangan informasi untuk gimana sih caranya untuk menjadi astronot gitu. Dan kita langsung aja lanjut ke requestan selanjutnya nih. Di requestan selanjutnya ada Kak Tama ya. Kak Tama requestnya adalah Yofi and Nuno, Tulus dan Glenn Fredly dengan Adu Rayu. Oke, katanya ini lagunya tuh sangat relate ya. Katanya lagunya sangat relate nih saat dulu gitu. Jadi ada orang lama, ada orang baru, terus mau pilih yang mana sih gitu. Sama-sama menawarkan pilihan, orang lama dengan kekecewaan yang lama tapi pengen berubah, atau orang baru ya yang benar-benar baru gitu. Ini dia, Yovie and Nuno, Tulus, dan Glenn Ferry dengan Adorayu. Check it out.

0: kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya, dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi. Ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Produa ya. Dan masih di Santai Siang ya bersama Dewa. Dan selamat hari, selamat bergabung nih. Dan kita akan ada di program Muda Kreatif dalam 1 jam ke depannya. Jadi tempat kumpulnya anak muda inovatif yang penuh inspirasi tentunya di sini ya. Jadi kemarin kita baru ada ini ya, baru aja melewati momen spesial ya, hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Yang tahun ini jadi kesempatan emas nih buat kita melihat jejak-jejak para pionir penyiaran dan industri kreatif di tanah air itu seperti apa sih. Ya kalau kita bicara soal sejarah emas RRI di era 50-an hingga 60-an, ada salah satu nama penyiar olahraga paling legendaris yang suaranya selalu membakar semangat pendengar nih, yaitu ada Sambas Mangundikarta ya. Jadi pria kelahiran Bandung ini adalah maestro di balik mix siaran nih. Lewat suaranya yang khas dan pembawaannya yang hidup, Sambas mampu membawa jutaan pendengar radio seolah-olah hadir menyaksikan pertandingan secara langsung nih. Salah satu momen paling bersejarahnya adalah saat ia meliput perjuangan Tanjo Hock ya, dan tim Indonesia mempertahankan gelar Thomas Cup di Jakarta tahun 1961 nih. Jadi Sambas Mangundikarta membuktikan bahwa kekuatan narasi dan otentisitas suara mampu melintasi jarak, menyatukan bangsa dan menghidupkan imajinasi pendengar ya. Jadi tahukah kamu nih kehebatan seorang Sambas yang tidak berhenti di meja siaran radio aja nih. Beliau ini adalah definisi sejati anak muda multitalenta pada zamannya. Mungkin kita juga bakal bedah ya karya-karya kreatif beliau di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan lagu yang satu ini. Ini dia Cup of Joe dengan Multo. Check it out.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Music Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa di Muda Kreatif ya, spesial HUT RRI ke-81 nih. Perjalanan karir Sambas Maun di Karta adalah potret nyata nih bagi seorang kreator. Tidak pernah membatasi diri pada satu bidang aja nih. Jadi sebelum berlabuh di RRI Jakarta ya, perjalanan penyiarannya dimulai dari Radio Perjuangan Jawa Barat di Subang nih pada tahun 1946 bersama Dr. Mustopo ya. Lalu berkelana memperkuat RRI Bandung, Samarinda hingga ke Cirebon nih. Tidak berhenti di situ, kiprahnya meluas ke layar kaca TVRI lewat sapaan ikoniknya yang sangat melegenda nih, saudara-saudara di tanah air. Hingga siaran terakhirnya di Piala Eropa tahun 1996. Jadi di luar dunia jurnalistik olahraga, Sambas adalah seorang seniman dan pencipta lagu yang luar biasa juga nih. Ya mungkin ini sedikit prestasi-prestasi beliau ya di luar jurnalistik olahraga. Ya, salah satunya adalah finalis Bintang Radio pertama di 1951. Jadi mengawali langkah bermusiknya nih sebagai finalis dalam ajang pencarian bakat legendaris dari RRI itu sendiri. Terus dia juga pernah menciptakan karya musik ya, melahirkan lagu daerah Sunda yang sangat fenomenal dan tentunya tak lekang oleh waktu nih, seperti Manuk Dadali, Peyem Bandung, dan Sapu Nyere Pegat Simpai ya. Terus penghargaan selanjutnya dari KPI ini, Lifetime Achievement 2022 nih. Dedikasi seumur hidupnya di dunia penyiaran dianugerahi penghargaan tertinggi oleh Komisi Penyiaran Indonesia nih. Jadi mungkin dari kalian dari tadi itu bertanya-tanya ini, terus nilai-nilai kreatif apa sih yang bisa dipetik dari beliau ini di Muda Kreatif siang hari ini? Tunggu dulu, sabar. Habis ini bakal kita bahas ya. Tapi sebelumnya ada lagu yang mau lewat dulu nih. Ada Raim Layude dengan Ikro. Check it out.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Produara di Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif ya teman bro. Dua dari rekam jejak ke almarhum Samas Maun di Karta nih, ada 3 pelajaran penting ya buat kamu yang sedang membangun karir atau yang sedang bergelut di industri kreatif nih. Yang pertama jangan takut jadi multi skill creator ya. Jadi Sambas ini membuktikan bahwa kamu bisa menjadi jurnalis yang kritis sekaligus seniman yang produktif nih. Jadi jangan ragu mengeksplorasi berbagai skill nih, mulai dari mungkin public speaking, menulis, atau mungkin juga bisa bermusik, menggambar, atau dan lain sebagainya deh pokoknya. Yang kedua adalah jadi kemas budaya lokal jadi karya populer nih. Mungkin kamu bisa mengangkat budaya-budaya lokal ya, kayak misal yang dilakukan Sambas adalah melalui lagu Manuk Dadali ya. Sambas berhasil membawa bahasa dan identitas daerah menjadi konsumsi musik nasional yang dicintai lintas generasi, bahkan sampai sekarang nih teman berdua. Dan besok Manuk Dadali itu masuk dalam ini ya, list lagu-lagu daerah yang akan dinyanyikan di Bintang Radio nih. Jadi yang kalian yang punya teman-teman yang ikut Bintang Radio boleh banget sambil ngevote ya buat Bintang Radio yang lagi berjalan di RRI Palangkaraya juga nih. Jadi itu dia teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kita bisa membahas apa yang ada di Kalimantan Tengah ini untuk menjadi go nasional nih, biar long lasting ya. Yang ketiga nih, yang ketiga adalah konsistensi dan otensitas ya. Jadi dari siaran radio yang era 50-an hingga ke layar TV di era 90-an, kunci utama dari keberhasilan beliau adalah karakter yang otentik dan punya semangat belajar yang tak pernah padam gitu ya teman berdua. Kita juga harus agile akan perubahan untuk selalu beradaptasi dan berevolusi tentunya. Jadi di usia RRI yang ke-81 ini, mari kita jadikan dedikasi para legenda seperti Sambas Maun di Karta sebagai bahan bakar nih untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberi dampak positif bagi Indonesia ya teman berdua ya. Jadi sekali lagi selamat hari radio, terus berkarya, cintai budayamu, dan kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Feby Putri featuring Firsa Bersari dengan Runtuh. Check it out.

0: Pernah ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, masih di santai siang bersama Dewa di sini. Bye. Hai hai hai. Dan tadi kita udah ini ya, udah mengikuti muda kreatif ya siang ini karena tapi jangan sedih ya karena udah selesai ya. Besok akan balik lagi muda kreatif tentunya di jam yang sama ya, setiap pukul 12 di setiap harinya tentunya. Sebelum kita lanjut nih ke info nih, Dewa punya kabar-kabar yang ini kayaknya kurang mengenakan ya buat kalian ya. Jadi agensi Tons Entertainment ya secara resmi mengumumkan pembatalan acara fan meeting bertajuk TOP Pre-Studio 2026 di Jakarta nih, yang tadinya sangat dinantikan dan dijadwalkan langsung berlangsung pada tanggal 19 September ya. Sayangnya harus dibatalkan nih teman Pro 2. Jadi dalam pengumuman resminya, pihak agensi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para penggemar atas pembatalan ini. Disebutkan bahwa keputusan tersebut terpaksa diambil setelah pertimbangan kondisi lokal secara menyeluruh yang membuat penyelenggaraan acara menjadi sulit untuk dilaksanakan sesuai rencana, meskipun pihak artis dan agensi telah berusaha semaksimal mungkin. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang udah siap-siap berburu dan mengamankan tiket ya, jangan khawatir karena informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pembatalan dana atau refund ya akan segera diumumkan secara terpisah melalui platform penjualan tiket resmi. Duh, sedih banget ya buat kalian yang udah lama nungguin kesempatan mau ketemu idol kalian ya. Tapi sayang harus ditunda dulu ya karena ada satu lain hal yang sepertinya demi kebaikan bersama juga. Itu ya teman dua-dua ya. Kita nanti akan lanjut ya di jam 1 itu kita akan ada info seputar olahraga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan kita ada lagu selanjutnya dengan Prince Amandagi dengan lagunya yang berjudul Hanya Singgah. Cekidot.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
4: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
3: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
4: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
3: Hah? FOMO? Apaan tuh?

0: ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau nggak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: See?

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, teman berdua ya. Masih bersama Dewa di Santai Siang nih. Teman berdua, aduh, gimana ya? Ini tuh kayaknya ada kabar yang agak-agak gawat ya ini ya. Jadi Dewa lihat tuh ada berita nih. Ada yang hilang tapi misterius banget nih, yang lagi ramai juga akhir-akhir ini. Jadi ceritanya itu ada seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama temennya Kevin nih. Jadi informasi terakhir, keduanya tuh sedang perjalanan menuju sebuah desa gitu di Sumatera. Namun perjalanan mereka justru berujung pada sebuah misteri janggal ya. Jadi awalnya tuh gini, pertama-tama Kapten Teddy hanya ingin pulang kampung ya, buat ketemu istrinya, sama dia ngajak lah sahabatnya si Kevin ini. Tapi di jalan tuh, saat mereka di hutan malam-malam, perjalanan mereka tuh berubah jadi malapetaka gitu. Jadi Teddy dan Kevin tersesat nih, dan konon katanya sih mereka tuh terjebak di kampung gaib yang dihuni sama orang bunian. Jadi kalau di lokal Sumatera sana, orang bunian situ sendiri merupakan urban legend nih, yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia lain, dan kata-katanya juga suka menculik orang. Tapi apa sih sebenarnya yang terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin ini? Mungkinkah mereka selamat ya dari kampung gaib itu? Buat kamu yang penasaran, saksikan ya kisahnya yang lengkap di film horor Orang Bunian yang mulai tayang di bioskop tanggal 17 September 2026 ya. Itu dia. Jadi tunggu 17 September tahun 2026 karena ada Orang Bunian. Kita langsung lanjut ya teman-teman dua ya, ke lagu selanjutnya nih, ada Drove dengan Double Take. Check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produara di Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bersama Dewa ya di Produa RRI Palangkaraya tentunya, dan di santai siang-siang hari ini nih, dan kita masuk di info seputar olahraga ya, seperti biasa ya jam segini ya. Jadi buat kalian nih pecinta bulu tangkis nih yang selalu nungguin update-update dari atlet kebanggaan kita, ada kabar seru nih yang mengejutkan datang dari Pelatnas jelang ajang olahraga terbesar di Asia ya. Jadi pebulu tangkis muda Nicolaus Joakim dipastikan bakal berpasangan dengan spesialis ganda putri Siti Fadia nih untuk turun di nomor ganda campuran pada ajang Aichi Nagoya Asian Games 2026. Jadi Joakim yang biasanya berduet sama Raymond Putra ya, menjelaskan kolaborasi dadakan ini terbentuk karena kebetulan ada satu slot ganda campuran yang kosong ya. Dan Fadia sendiri mengungkapkan kalau fokus utama mereka saat ini adalah memperkuat tim di nomor beregu yang dijadwalkan bertanding pada 20 hingga 24 September mendatang, sebelum akhirnya fokus ke nomor individu nih. Jadi menariknya lagi, meskipun baru menjalani latihan bersama sekitar 2-3 minggu terakhir, chemistry di antara keduanya langsung klop nih berkat aura semangat tinggi dari Joakim yang sukses nular ke Fadia ya. Jadi kita doain ya, semoga racikan baru ganda campuran ini bisa langsung tune in dan tentunya bikin bangga Indonesia di Asian Games nanti ya. Itu dia teman berdua. Kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Les Raffim dengan Bumpala.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman berdua ya. Kita sekarang beralih ke olahraga basket nih. Jadi timnas basket putra Indonesia harus mengawali langkah berat di grup A nih, di ajang Aichi Nagoya Asian Games 2026 ya. Dengan hasil yang kurang beruntung, pertandingan menghadapi tim tuan rumah Jepang ya di Aichi International Area Nagoya, skuad Garuda yang diperkuat Yuda Saputra dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan lawan nih dengan skor akhir 53-98 ya. Meskipun berjuang habis-habisan di lapangan, terutama dipimpin oleh Lester Prosper sebagai pencetak angka terbanyak dengan 13 poin serta Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka ya, tim Jepang tampil sangat dominan dan efektif sejak kuarter pertama nih. Dengan akurasi tembakan yang tinggi, perjalanan skuad basket putra kita di ajang multi-event terbesar di Asia ini harus berakhir panjang ya. Perjalanan masih panjang dengan dukungan penuh dari kita semua ya. Tentu akan jadi bahan bakar terbaik buat mereka di laga-laga selanjutnya ya. Mari kita dukung terus tim basket putra Indonesia ini agar mereka makin semangat dan bisa menemukan celah untuk mengalahkan lawan-lawannya ke depannya ya. Kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Dewa 19 featuring Yura Yunita dengan Kangen. Check it out.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo halo teman Pro 2, dan ini dia info selanjutnya ya tentang dunia olahraga ya. Buat kalian nih pecinta Formula One ya, akhir pekan ini ada sejarah baru nih yang lagi panas-panasnya bergulir di kancah internasional ya. Tepatnya di akhir pekan ini ya, di tanggal 11-13 September 2026, ibu kota Spanyol resmi kembali menjadi tuan rumah dalam ajang bergengsi Formula One Grand Prix ya. Setelah menanti puluhan tahun lamanya sejak era 1980-an ya, yang bikin makin spesial nih. Balapan kali ini menandai debut megah sirkuit terbaru Madrid nih, yang membentang sepanjang 5,4 km dengan total 22 tikungan yang menantang, menggabungkan area jalan raya dan sektor permanen di sekitar IFEMA Madrid serta Valdebebas ya. Sirkuit baru ini langsung mencuri perhatian dunia nih, berkat karakter lintasan yang cepat, menampilkan tikungan miring monumental dengan kemiringan ekstrim nih hingga 24% nih, serta inovasi teknologi aerodinamika baru seperti strike mode dan overtake mode yang menggantikan DRS untuk memicu kecepatan puncak hingga 340 km per jam ya. Jadi balapan akhir pekan ini pastinya bakal seru banget ya, dan spesial bagi pembalap tuan rumah Carlos Sainz yang turun sebagai duta sirkuit di hadapan 45.000 penonton yang memadati tribun nih. Jadi gimana nih? Udah kebayang belum ya sengitnya dan pecahnya atmosfer debut sirkuit baru ini? Dan tentunya tentunya teman Bro 2 ya, itu info terakhir seputar olahraga di siang hari ini ya. Tapi jangan kemana-mana, karena habis ini kita bakal ada di bergabung juga ya, kita akan bergabung bersama untuk di program Top Hits 20 Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, karena Dewa habis ini bakal tetap temenin kalian ya di Top Hits 20 Indonesia. Dan kita menuju ke lagu terakhir kita di info seputar olahraga ini. Ini dia Cat's Eye dengan Hootie Fruity. Check it out.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukan jam kos, jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: no ar. Top Hits Trending.
1: Dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, waktunya kita ada di Top Hits 20 Indonesia ya teman bro 2 ya. Jadi sebelum kita mulai untuk Top Hits 20 Indonesia ini, karena ada lagu baru yang masuk, jadi ada harus ada beberapa lagu juga yang keluar ya teman bro 2 ya. Ini dia lagu yang akan keluar dari tanggal lagu kita minggu ini. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali dan Kunto Aji dengan Berani. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 kali.

0: It's 20.
1: Yuh, itu dia ya. Karena ada yang keluar, tentunya ada juga yang masuk nih teman bro dua. Yang masuk ini ada di nomor 20 dan nomor 19. Jadi apa aja lagunya itu? Langsung saja ya teman bro dua dari nomor 20. Ini dia.
0: Dua puluh.

0: Crosswa, Top Hits 20.
1: Itu dia teman bro 2 ya. Dari nomor 20 ada Roni Parulian dengan Februari. Dan di nomor 19 ada Delantis dengan Jangan Terlalu Positif. Sebenarnya ini adalah lagu remake ya dari band Naif dengan judul yang sama nih. Itu dia 2 new entry di minggu ini. Langsung aja kita lanjut ke nomor 18

0: Vamos lá, Top Hits 20.
1: Yuk, itu dia dari nomor 18 ke nomor 16 ya. Di nomor 18 ada melompat lebih tinggi dari lomba sihir yang sayangnya harus turun dari posisi 11 minggu lalu setelah 11 minggu bertahan, teman-teman berdua. Di posisi 17 ada Aku JJ dengan Ceritanya Jatuh Cinta yang naik dari posisi 20 yang new entry minggu lalu. Di posisi 16 ada Katiana featuring Nadif Basalamah dengan Ceritaku Ceritamu yang naik juga dari posisi 18 minggu lalu setelah 2 minggu berada di tangga lagu kita ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke posisi 15 ke dan sampai posisi 11. Tapi sebelumnya ada yang satu ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lima belas.

0: Crotoa, Dog Hits 20.
1: Yo, itu dia dari nomor 15 ke nomor 11 ya. Di nomor 15 ada seperti angka 8 dari Lava Pratomo, Feby Putri, dan Mater Mos. Di posisi 14 ada Bara Suara dengan Sementara yang masih stuck ya di posisi 14 dari minggu lalu, juga di posisi 14 setelah 5 minggu bertahan nih. Di posisi 13 ada Lomba Sihir dengan Di Seberang yang naik dari posisi 16 minggu lalu. Di posisi 12 ada Salma Salsabil dengan Hachu yang sayangnya harus turun dari posisi 8 minggu lalu, yang sudah 9 minggu bertahan di tangga lagu kita. Di posisi 11 ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, yang sayangnya juga harus turun dari posisi 6 minggu lalu setelah 10 minggu bertahan. Jadi kita langsung aja lah di posisi 10 sampai posisi 6, tapi setelah yang satu ini.
2: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
3: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.
4: Sepuluh.

0: Chroma, Stop Hits 20.
1: Itu dia di top 10 kita ya. Di nomor 10 ada Enau featuring Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Di posisi 9 ada Firsa Besari featuring Good Morning Everyone dengan Salah. Di posisi 8 ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Di posisi 7 ada For Revenge dengan lagu berjudul I Miss You Every Brand New Day. Di posisi 6 nih ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang, yang sayangnya harus turun dari posisi minggu lalu di posisi 1 nih setelah 7 minggu bertahan. Lanjut kita ke top 5 kita, tapi tentunya yang setelah yang satu ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Vamos lá, Top Hits 20.
1: Yo, itu dia di nomor 5 dan nomor 4 ya. Di nomor 5 ada Nona dengan Hong yang naik ya dari posisi 7 minggu lalu setelah ada 4 minggu di tangga lagu kita ya. Dan lagu-lagu Nona ini akhir-akhir ini tuh banyak yang nembus tangga lagu kita ya, teman Pro 2 ya. Dan di posisi 4 nih ada Naikila dengan MNG atau My Man Gue ya, yang masih sama di minggu lalu di posisi 4 nih dan sudah bertahan selama 9 minggu nih. Queen centil kita ya, masih bertahan di tangga lagu kita tentunya. Langsung lanjut kita ke nomor 3 ya, top 3 kita di minggu ini ada siapa aja sih? Jadi ini dia nomor 3.

0: no ar. Top Hits 20.
1: Yo, itu dia ya teman-teman, 2 di posisi 3 dan di posisi 2. Di posisi 3 ada Overtunes featuring Nadine Amizah dengan Makhluk Cahaya yang naik dari posisi 5 minggu lalu. Di posisi 2 ada Tulus dengan Teh Hijaunya yang bertahan dari di posisi 2 sejak minggu lalu dan sudah 8 minggu bertahan di tangga lagu kita nih. Dan tentunya Dewa sekalian pamit ya. Gak kerasa banget teman pro 2, waktu udah 5 jam ya nemenin aktivitas kalian, mulai dari obrolan seru ya sampai info-info penting, info-info hiburan, pokoknya semuanya. Dan tentunya lagu-lagu yang bikin hari kalian tuh makin positif gitu. Dan terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang udah gabung, udah kirim-kirim salam dan request-request ya sepanjang siang tadi. Saya banget Dewa harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya. Tapi jangan sedih karena keseruan kalian bakal berlanjut terus nih, ditemenin sama Kak Jen ya habis ini di program Sore Ceria yang bakal nemenin kamu dari sore ini sampai malam nanti. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di waktu selanjutnya. Akhir kata, Dewa pamit ya, bye-bye. Dan ini dia di nomor 1, ada Astaga Bercanda, Akbar Salai featuring Ningso. Satu.

Yo, teman Pro 2, seperti biasa di pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan top 20 mancanegara ya. Dan pastinya ada lagu yang keluar dan ada lagu yang masuk di tangga nada kita di minggu ini ya, teman Pro 2. Dan di nomor 20 ya, teman Pro 2, itu ada dari Aespa. Dan di number 19 yang pasti ada Gracia Abrams yang harus keluar ya, teman Pro 2. Dan yang ada yang masuk juga ya, yang baru. Dan kita dengerin dulu di lagu ini dari Gracia Abrams dengan judul Hit the Wall ya. Dan teman Pro 2, kita bakal dengerin lagunya sebelum nanti kita dengerin lagu-lagu yang akan diputerin.

Di number 18 until number 16 itu ada lagu apa aja ya? Dan ini dia lagunya buat kamu semua. Number 18.

0: Dan ya teman produa di number 18 until 16 ya. Di number 18 itu ada dari Summer dengan judul My Body Isn't Ready. Di number 17 ada dari Carly Rae Jepsen dengan judul Don't Leave Me on the Dance Floor. Dan di number 16 ada dari Ariana Grande ya dengan judul Petal, dimana naik 2 peringkat ya dari 18 sampai sekarang di number 16. Dan teman pro 2 kita bakal lihat nih di number 15 until number 11 ya, kira-kira ada apa aja nih di tangga lagu di minggu ini ya teman pro 2. Dan jangan kemana-mana karena habis ini Jin bakal muterin lagunya buat teman-teman pro 2.
1: Number 15.

0: Dan ya teman pro 2 di number 15 ada dari Bruno Mars dan Karol G dengan judul Steel. Di number 14 ada dari Cardi B yang berjudul Aha. Dan di number 13 itu ada dari Gracie Abrams ya, Look at My Life. Dan di number 12 ada dari Adela dengan judul Ain't in LA. Dan di number 11 ya, ada dari Ariana Grande dengan judul Head That I Made You Love Me nih, yang ada di number 11 ya. Dan kemarin lagu Ariana Grande ini ada di top 7 di tangga nada minggu lalu ya teman pro 2, dan kita bakal masuk ke top 10 di 20 hits mancanegara kita di minggu ini ya. Ada apa aja? Kita dengerin ya teman pro 2, tapi setelah yang satu ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Dan ya, teman Pro 2, kita udah masuk ke top 10 ya. Dan tadi di number 10 ada dari Tila dengan judulnya That Girl. Di number 9 ada dari Benson Boone dengan judul The Time of My Life. Dan di number 8 itu ada dari Kelsey Ballerini dan Marshmello ya, yang kita tadi udah dengerin dengan judul lagu Another Drink. Dan di number 7 ada dari Jennie Blackpink ya, dengan judul Less Than A Lover, yang naik 3 tangga nada ya, yang minggu lalu itu ada di number 10 dan sekarang naik jadi number 7. Dan kita bakal dengerin nih, di number 6 sampai number 5 itu ada lagu apa aja sih, dan kita bakal dengerin setelah ini.
3: Number 6.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo, teman Pro 2, kita udah masuk di top 10 ya, dan terkhususnya di number 6 ya. Tadi kita udah dengerin nih lagu yang berjudul Iconic by Mistake dari Les Serafim ya. Dan sayangnya sekali ya, untuk lagu Iconic by Mistake ini harus turun jadi number 6 setelah minggu lalu ada di number 4 Tangga Nada minggu lalu ya. Dan di number 5 ada dari Cat's Eye yang berjudul Animal yang naik ya, dari peringkat 8 minggu lalu harus naik di peringkat 5 ya, di number 5 ini dari Cat's Eye yang berjudul Animal. Dan teman Pro 2, kita udah masuk di top 4 ya. Dan apa aja sih lagunya, dan kita bakal dengerin dari number 4 until number 3 ya teman Pro 2. Dan ini dia lagunya buat kamu semuanya.

Yo teman pro 2, tadi kita udah dengerin ya lagu di number 4 dan number 3. Di number 4 ada dari Olivia Rodrigo ya, dengan judulnya tadi The Cure, dimana harus turun nih meringkatnya jadi number 4 ya. Yang sebelumnya minggu lalu lagu The Cure Olivia Rodrigo ini ada di number 1 ya, di tangan nada minggu lalu. Dan sekarang di number 3 ada dari Flo dan Sunkist dengan judul Pretty Eyes, dimana naik ya peringkatnya dari sebelumnya peringkat 5 dan sekarang ada di number 3 tangga nada untuk minggu ini. Dan siapa di number 2 dan number 1 di tangga nada untuk minggu ini? Kita dengerin aja ya teman pro 2. Dan sekaligus nanti setelah lagunya udah semua diputar, Jen langsung bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya untuk mendengarkan Musicpreneur dengan bintang tamu kita, ada Kak Olan ya, yang akan menemani Musicpreneur di sore hari ini, khususnya di hari Sabtu. Dan ini dia di number 2 ya, ada lagunya nih yang pasti. Tapi setelah yang satu ini dulu ya, baru nanti kita putarkan di number 2 dan number 1 untuk 20 hits mancanegara untuk minggu ini.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Girls with Kehlani dari The Kid Laroi itu masih bertahan ya di posisi kedua untuk minggu ini, dan masih juara bertahan ya minggu lalu dan minggu ini. Girls just wanna dance, girls just wanna have fun. I don't know your plan.

0: untuk top 20 mancanegara ada dari Idol ya, dengan judul Gimme That Love. Dan minggu lalu itu ada di peringkat 3 dan sekarang naik nih di number 1 untuk top 20 hits mancanegara kita minggu ini.
1: Ronwa Top Hits 20 Number 1.

hari Sabtu 12 September 2026 teman Pro 2. Bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini. Dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu teman Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan atau mungkin ke Jakarta Barat atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh Mam Pro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musikpreneur tuh Mam Pro 2 bareng musisi dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Trainer. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya.
2: Music Trainer di Indonesia.
0: Wah, gimana nih?
2: Agar-agar mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Iya. Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul, ya. betul. Lagi Jakarta bola. Lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari berangkat ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya,
2: cantik, cantik. Iya, kata dia, gue ganteng bawain dari orok katanya. Okay, aku juga bilang gitu kan. Mau gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Nah, sertifikat yeah. Kegantengan gak ada masalah.
0: Gak ada,
3: sah-sah aja.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik. Karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol.
0: Okay.
2: Apa yang senengnya, apa yang gak senengnya.
0: Oke.
2: Okay. Namanya Olan.
0: Wes.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Trainer.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini gua enggak tahu.
2: Iya.
0: Iya, iya, iya.
3: Kalian aja dengan Mas Rio yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih? Akhir-akhir ini.
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya.
2: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk yang pura-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
3: Tidak banyak prioritasnya
0: kalau. Oh, iya, iya, iya.
2: Jadi mengalir aja.
3: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
3: Sejauh ini masih musik masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini. Wis.
3: Khusus buat Music Trainer.
2: Wis.
0: Oke. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
3: Yeah.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih.
3: Oke. Kalau berapa lama gue enggak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah. Lagu bikin ini single ya. Oe.
3: Sebenarnya kan saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
3: Okay. Ada musik. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu.
0: Oke. Okay.
3: Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014.
0: Oh.
3: Dari 2014 ada band. Itu satu tuh ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
3: Balik lagi
0: Indonesia.
3: Indonesia jadi soloist juga.
0: Oke.
3: Okay. Sampai di Indonesia soloist, tambah jalan lagi, masuk ngeband lagi, ya ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu ada Babe Roman.
0: Oke. Okay.
3: Ya, kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian. Aku balik lagi solois hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
3: Kita melalui COVID tuh. Jaman COVID kemarin. Ada 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe.
0: Oh,
3: sampai sekarang nih, ya udah kita solois aja lah.
0: Solois ya, oke.

0: ribet ya kalau solois ya?
1: Kayaknya enggak ribet.
2: Oh, gitu.
0: Ribetnya di mana ribet?
1: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
2: Oh. Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
1: kuliah.
2: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
1: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
2: Oke.
1: Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gua kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop.
2: Oke.
1: Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
2: Oh iya iya iya ya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Yeah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh bang?
1: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
0: Masih unyu-unyu.
1: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh kayak. Anggota dewan tuh nyaloni diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
2: Oke. Okay. Iya.
1: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
2: Oke.
1: Okay. 2004 sampai 2008.
2: Oh, cukup lama ya?
1: Itu.
2: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
1: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat, dan Sumatera.
0: Tapi itu bawa yang ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
1: Oh, enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Enggak ada.
1: Kita yang paling barbar di situ.
2: Oh.
1: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu, buka baju.
2: Beda sendiri gitu ya. Oke.
0: Pakai ritual, pakai ayam hitam.
2: Waduh.
1: Bawanya Red Hot.
2: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke. Dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
1: Solois.
2: Nah itu di Medan juga atau
1: ya, udah di sini?
2: Oh di Jakarta. Udah akhirnya di Jakarta. Mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh bang? Alasannya?
1: Tetap ada hal yang nggak bisa dijelaskan.
2: Oke. Oke.
1: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
2: Oke.
1: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
2: Oke.
1: Okay. Mau nggak ini? Gue mau jadi ini. Oh enggak, nyanyi dan segala macam udah. Situ tawaran ada.
2: Oke. Okay.
1: Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
2: Oh, akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana bang? Ada shocknya nggak dari Medan kan ke Jakarta pasti beda dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
1: Awal sampai di sini band.
2: Oh, sini band dulu.
1: Di sini dari band.
2: Oke.
1: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
2: Oh, cukup lama
0: itu
2: ya.
0: Reguleran atau
1: enggak.
0: Event aja?
1: Industri.
2: Oh, industri. Okay.
1: Label.
2: Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
1: Ada albumnya.
2: Wow.
1: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang Tektona Band.
2: Oke, okay. Tektona Band.
0: Meledak.
1: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
2: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
1: Uniknya nggak ada.
2: Uniknya nggak ada.
1: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
2: Oh, oke. Okay. Apa tuh? Apa tuh?
1: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh.
2: Ah.
1: Yang dulunya gua di Medan harus ya oke lah orang udah sedikit banyak kenal gitu.
2: Iya.
1: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
2: Okay.
1: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
2: Iya.
0: Oh, di sana kan pakai clan ya.
1: Clan
2: gimana
1: clan?
2: Iya.
1: Bagaimana clan? Mana latih kita?
2: Iya. Yeah. Kan? Benar.
1: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini. Karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi,
2: yeah.
1: Buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh, gitu kan? Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah.
2: Gitu.
1: Tahu apa sih Lulan?
2: Iya.
1: Sejauh mana sih lu? Gue orang Jakarta nih, kan gitu sih.
2: Iya.
1: Itu ada.
0: Ada gitunya ya.
1: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
2: Oke.
1: Okay. Gitu kan? Terus rasanya kita kampungan. Dirasa gue kampungan banget apa ya? Kan gitu.
0: Terakhir beradaptasi lah ya, beradaptasi.
1: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
2: Oke.
1: Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
0: Ke Medan nggak gitu. Mungkin ya.
1: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya nggak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri asli gitu. This is my life. I want to fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
2: Oke. Seru banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya.
1: Benar
2: ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Trainer teman Pro 2 bareng Bang Rio dan juga Bang Olan nih sore hari ini nih.
1: Halo, sore.
0: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough, is it tough?
0: Aduh.
2: Artinya itu udah
1: apa
2: lah.
1: Itu bahasa Medan ya.
2: Iya. Jadi gue usah cengeng-cengeng banget lah gitu. Okay. Kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
0: Iya.
2: Artinya dari sini ke sini. Oh, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh ini gimana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
0: Malaysia. Okay, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
0: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya nggak rilis.
1: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sebut label nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
2: Aman. Kemarin tuh sempat mau di sign sama Universal.
1: Oh, okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang membawa ke situ ada sesuatu
1: nggak
2: jadi. Terkalahin lah itu.
0: Okay.
1: Padahal udah master ya. Sayang.
0: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu. Oke.
2: Okay. Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialihin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi gue balik.
0: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
1: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Maksudnya keluar.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
2: Karena memang gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka yang kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
0: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
0: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
0: Oke.
2: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
0: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
0: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
0: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gue mau kemana ini? Gitu. Ujung-ujungnya, aku deh. Ternyata perjuangan gue belum kelar sampai saat ini.
0: Oke.
1: Okay. Ada nggak di perjalanan itu, lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
0: Gitu kan? Iya.
2: Saat momen itu, gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
0: Okay.
2: Mungkin sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga Suara, keluar dari Naga Suara, gue udah sendiri independen aja.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
1: Nah ini penting nih teman-teman Music Planner seluruh Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan tuh bisa diminimalisir.
2: Betul.
1: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
1: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
1: sama sebelumnya
2: ini. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana, sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterken sebaik mungkin. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
1: goalsnya apa,
2: goalsnya apa, betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah. Gitu kan,
1: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu ya.
0: Tapi Mas Rio sendiri ngelihat ini gimana nih?
1: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Music Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari gini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain di lagunya, mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa nggak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara
2: sekian itu. Tumpukan jeraminya banyak banget.
1: Banyak. Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
2: cantik.
1: Iya, betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah problemnya adalah orang nggak notice Indonesia kan. Terus dia mau coru, dengar dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia
0: klik. Iya.
1: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
1: Ya akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan sebenarnya. Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa nggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
1: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu.
1: Tapi jangan jadi banci juga.
0: Jangan kalau itu ya.
1: Betul. Karena gue tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan. Tapi lu solois juga enggak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
0: Betul.
2: Pertanyaannya asik ini.
0: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari
0: 70 bab gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes.
0: Betul. Ini gimana di ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
0: atau
2: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian. Rian tuh salah satu musisi dulu, gitaris. Dia punya band dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
1: True story.
2: Dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
0: Aduh.
1: Tadi ya.
0: Galau ya.
1: Mudah-mudahan Rian denger ya.
2: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi dia dipercayakan sama aku tuh sepenuh hati, lan lu cocok lagu ini.
1: Untuk
2: nyanyikan gua caci dengan cara gua. Ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita itu sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
0: Iya
2: kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga. Suka-suka galau.
0: Iya.
2: Ada sedikit ayu di sana, mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang, hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia, tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
0: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
0: Iya, iya, iya.
2: Kita
0: iya.
2: Bisa jalan enggak sih?
1: Dua-duanya.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Oh, iya. Janganlah dong.
0: Enggak dong.
2: Lu enggak
0: dong. Enggak dong.
2: Enggak dong. Lah.
0: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak satu.
0: Bener. Satu aja. Iya, benar.
2: Jadi dia bisa nggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depannya saat ini kita ketemu lagi masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
0: Asik. Wah ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2 buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Seru-seru FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau nggak salah. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya?
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya, aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Ya udah, Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide. Dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi
0: ada kesusahan gak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya gak susah-susah banget. Lagunya gue agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksinya?
1: Paling gue gak tahu musiknya.
2: Waktu lu ngetiknya?
1: Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 sip loh.
1: Iya, satu jam.
2: Satu jaman.
1: Kurang lah kebanyakan ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap.
2: Nah, kan lu gitu. Gue dapet banget suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Oke. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia gak ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener murni pop.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya karakter yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belumpur.
0: Belumpur. Oh, bukan bahasa lagi nih. Bukan bahasa lagi.
1: Bahasa udah terlalu mainstream.
0: Oke.
1: Serak-serak belumpur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh. Waduh.
1: Kayaknya.
0: Enggak juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya iya iya iya iya iya.
2: Ya, maksudnya.
0: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng aja
1: gitu. Cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an kan. Yang tadinya kita janji untuk take tuh jam 4, start boleh. Jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue.
0: Sebagai
2: gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Betul. Udah.
2: Kalau rekaman di sepertiga malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan.
0: Benar-benar. Sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua.
0: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik videonya atau masih rencana?
1: Kita itu dalam proses sih sebenarnya. Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu masih juga, dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini, cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya. Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Oh iya, K-pop ya. K-pop lagi. Atau hip-dut, atau hip-dut.
1: Enggak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya, udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan, gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gini mana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa ini.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul, sampai di titik
2: mana urusannya nanti ini mau laku mau enggak, mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue bertanya nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik, vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
0: Itu masuk banget. Apa enggak nih, Bang? Masuk.
1: Oke, berarti kita next project.
0: Oke.
1: Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musikpreneur ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu. Udah sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya
2: kan? Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat project kan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, masalah.
2: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Ya
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh, gurih.
2: Gurih. Nah, sedunia suka tuh makanannya.
1: Okay. Jadi nanti Spotify-nya gila.
2: Langsung
1: lagunya rendang.
0: Iya. Kita tungguin aja Temom Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Temom Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua yang ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan?
0: Oke.
1: Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Aktif. Sekarang aktif. Kalau aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Oke.
1: Boleh dicek di @olansabar. Instagram sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Oke, kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. Gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Bagusnya belum keluar.
0: Apa tuh? Iya, apa tuh?
2: Bagusnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang
0: iya, iya,
1: ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya, iya, jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
0: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara okay, lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh. Ya kan? Enggak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi nanti di Music Trainer RR itu.
0: Mati ngobrol di sini
1: ngobrol
0: ya.
1: Ngobrol lagi kalau yeah, mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, yeah, yeah. Kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
0: Waduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya. Nggak,
1: di depannya radio.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Trainer. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

Teman Pro 2, RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita baru saja mendengarkan obrolan music planner kita pada Sabtu sore ini ya, dengan hostnya maksudnya dengan bintang tamunya adalah Bang Olan ya, teman Pro 2. Dan kita kembali lagi ke Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Jen baru nyapa teman-teman Pro 2 ya di sore hari ini. Karena tadi banyak, gak banyak sih, ada program Music Planner sama Top 20 Hits Mancanegara ya. Sehingga tadi kita gak nyapa dulu nih teman Pro 2. Dan Jen mau nanya nih buat kabar teman-teman Pro 2 di sore hari ini gimana nih? Apakah seperti biasa aja keadaannya, sehat selalu, atau misalnya ada yang kurang enak badan atau kurang sehat ya gara-gara Jen lihat untuk wilayah kota Palangkaraya ini makin tebel aja ya teman Pro 2 asapnya nih, sampai masuk ke dalam kantor, bayangin aja ya. Tapi untungnya gak sampai masuk studio ya untuk kabut asapnya gitu teman Pro 2. Dan Jen doain buat teman-teman Pro 2 semoga baik-baik aja dan dalam keadaan sehat selalu. Buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan atau yang lagi di luar nih, lagi jalan-jalan keliling atau apapun itu, jangan lupa kenakan masker ya teman Pro 2. Karena kalau ngomongin soal sakit atau penyakit yang akan datang itu pasti ada, seperti ISPA dan yang lainnya. Jangan sampai teman-teman Pro 2 itu terkena gejala ISPA ya. Dan jangan lupa juga banyak minum air putih nih teman Pro 2. Oke. Dan kita bakal ada di info hiburan ya teman Pro 2, info terupdate nih. Jen bakal ngasih tahu nih teman Pro 2. Siapa sih yang enggak tahu Mark Lee? Yau, yaitu K-pop idol, bisa dibilang idol ya. Karena kemarin dia kan udah keluar dari NCT ya dan udah fokus solo karir nih. Dan Mark Lee sendiri rilis lagu solo My Friend, angkat makna persahabatan yang mendalam ya. Lagu ini menggambarkan persahabatan mendalam melalui kesetiaan, kehangatan, serta komitmen untuk selalu hadir bagi seseorang. Lirik My Friend menceritakan seseorang yang berjanji tidak meninggalkan sahabatnya ketika menghadapi perjalanan sulit. Lagu tersebut juga menyampaikan harapan agar kehadiran, dukungan, dan kasih sayang dapat memberikan kekuatan bagi sahabatnya. Mark Lee sendiri juga adalah seorang penyanyi ya, rapper, penari, serta penulis lagu asal Kanada yang lahir di Toronto, yang kemudian ia dikenal saat bergabung dengan NCT dan menjalani aktivitas bersama ya bersama grup tersebut. Dan aktivitas solo Mark memberikan ruang untuk mengeksplor warna musik personal di luar kegiatannya ya, yang membesarkan namanya. Melalui karya solonya juga, Mark dapat menyampaikan pengalaman dan perspektif pribadi melalui pendekatan musik yang lebih individual. Mark juga sebelumnya mengawali aktivitas solo melalui album studio bertajuk The First Fruit ya, yang rilis pada April 2025. Lalu perilisan solo terbarunya My Friend kemudian kembali menambah perjalanan solo Mark sebagai musisi yang terus mengembangkan karya personal. Siapa nih yang udah ngikutin Mark dari awal ya? Apalagi perjalanan solonya juga sampai saat ini ya. Kita memang harus dukung idol K-pop kita ya. Ya dimanapun mereka berjalan di jalan yang berbeda-beda, kita harus dukung. Jangan sampai kita dukung yang lain walaupun kamu udah punya fans banget ya sama idol-idol yang lainnya. Mungkin tidak bisa dihitung jari ya, saking banyaknya, sama kayak Jen yang memang banyak banget nih idol favoritnya. Dan ya itu dia info yang bisa Jen sampaikan di sore hari ini ya, sebelum nanti kita bakal dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran ya bersama Pro 1 Palangkaraya dan kumandang azan maghrib. Nanti juga Jen bakal muterin lagu-lagu pop religi Islam yang bakal kita dengarkan ya teman Pro 2 sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya. Tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2, dari Anson Sibra dengan judul Come Close yang bakal nemenin sore hari kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
2: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
2: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Perlu teman terbaik kamu, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib yang pastinya akan di 17 lewat 26 menit.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.
1: Nomor 2, Jen mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Aduan Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat teman-teman muslim dan muslimah yang ada di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga nomor 2 yang muslim dan muslimah tetap dijaga kesehatan dan tetap di bawah perlindungan Allah SWT. Kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Resensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain, tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah
yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Bumi Take Koga. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

9,8 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yuhu, selamat sore ya teman Pro 2, dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan ya di kala kabut asap yang begitu tebal untuk sore menuju malam ini ya. Tetap hati-hati buat teman-teman Pro 2 yang beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa juga untuk makan malam ya, karena kalau misalnya gak makan bisa sakit ya teman Pro 2 di kala banyaknya musibah-musibah di sini yang pastinya ya. Dan buat kamu yang lagi di mobil sambil dengerin kita, atau yang lagi di rumah sambil dengerin lewat aplikasi RRI Digital, makasih banget ya udah setia ngedengerin jam siaran ya dari tadi jam 15 ya. Dan seperti biasa juga ya, nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat Jen bakal hadirkan sajian informasi yang update ya buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin. Dan seperti biasa juga di 18.15 kita bakal hadirkan info informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Busta Rhymes dan Coldly Ray dengan judul Player. Dan lagu ini semoga menjadi penunggu teman setia kamu ya di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana ya, karena Jen bakal hadirkan musik-musik yang bakal nemenin kamu di waktu ke depan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi nih di Pro 2 Palangkaraya ya, teman terbaik kamu. Dan Jin mau ngasih tahu nih, ada update laporan situasi karhutla terbaru dari Basarnas Palangkaraya. Lewat semangat Quick Action Satu Jiwa Satu Rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern dan teruji terus gerak cepat menjaga kondisi lingkungan kita. Di kantor SAR Palangkaraya, fisik personel dipastikan selalu prima lewat cek kesehatan, pembagian masker dan vitamin sebelum briefing serta cek alat. Tim siaga mobile karhutla langsung standby berpatroli di Jalan Jilkriwut Panglima di Pusdalops BPB PK Provinsi Kalimantan Tengah, dan tim juga turun langsung memadamkan api karhutla di Jalan Karanggan Kota Palangkaraya. Gak cuma di Kota Palangkaraya aja ya teman Pro 2, tim Posar Sampit juga bergerak cepat menggelar briefing, cek alat dan bagi tugas di BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Lalu lanjut padamkan api karhutla di Baamang Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur. Geser ke Kota Waringin Barat, Posar Pangkalambun bersama BPBD Kober bahu-membahu memadamkan karhutla di Jalan Lintas Pangkalambun Kolam Kilometer 17 Kota Pangkalambun Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan. Mengenai status perkembangan, Basarnas memfokuskan pada aspek penanganan, monitoring dan kesiapsiagaan. Kantor SAR pun kantor SAR Palangkaraya siaga mobile di lokasi rawan, Posar Sampit dan Posar Pangkalambun fokus pemadaman langsung di Baamang Hulu dan Arut Selatan, serta seluruh unsur SAR berkoordinasi erat bersama BPBD setempat untuk memantau potensi perluasan titik api demi keselamatan bersama. Dan kesimpulannya ya teman Pro 2, aksi penanganan karhutla di Basarnas ini berjalan aktif lewat 3 lapis respons: readiness, kesiapan fisik dan cek alat, respons siap mobile dan pemadaman lapangan, hingga life safety, prioritas utama keselamatan jiwa manusia. Posar Sampit dan Posar Pangkalambun fokus pemadaman di lokasi, sedangkan kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan mobile response. Kalau teman Pro 2 butuh bantuan darurat SAR atau mau pantau kegiatan mereka, kamu bisa kontak emergency call di 115 atau WhatsApp di 0811520915, atau cek media sosial Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena kita akan terus update informasi karhutla terkini dari Basarnas Kota Palangkaraya.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Sobat FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 tuh baru dengerin lagu kebangsaan dengan judul Manusia Indonesia, dari yang menyanyinya adalah Ireng dan Rani ya teman Pro 2. Dan kita balik lagi ke info ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal kestabilan tubuh atau kesehatan ya teman Pro 2, pernah gak sih makan permen atau makan coklat secara over ya, hampir tiap hari gitu? Kayaknya pada pernah ya, apalagi pas kecil pasti ya, pasti ya anak-anak gak suka ya, pasti semua itu dimakan, apalagi yang manis-manis dan enak untuk disantap. Gigi berlubang sering banget ya dianggap ringan karena umumnya hanya menimbulkan nyeri dan rasa tidak nyaman ya. Namun infeksi yang dibiarkan dapat berkembang menjadi komplikasi serius dan mengancam kesehatan ya. Melansir dari Hello Sehat, gigi berlubang atau karies terjadi ketika bakteri merusak struktur gigi secara

0: kayak semacam permen karet atau apapun itu ya, itu bisa membuat mulut kamu itu tidak bau nih teman pro 2. Dan jangan makan yang berlebih ya, seperti coklat atau permen, kadang itu bisa buat gigi kita berlubang, apalagi untuk anak-anak yang sangat rentan ya terhadap hal tersebut. Dan oke teman pro 2, setelah ini juga kita bakal mendengarkan informasi cuaca, tapi setelah yang satu ini.
1: Seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah? Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat.
0: Info cuaca. Teman Pro 2, sebentar lagi kita akan bergabung dengan BMKG Kota Palangkaraya ya, untuk mendengarkan informasi cuaca untuk esok hari. Dan sore ini Jen udah terhubung dengan Prakirawan Ika. Selamat sore Kak Ika.
2: Halo, selamat sore juga Kak.
0: Oke Kak Ika, boleh langsung informasi cuacanya.
2: Oke Kak, sempatannya pengajian teman-teman berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya yang berlaku esok hari, Minggu 13 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan sangat berangin berangin dengan disertai udara padu yang disebabkan oleh kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 90%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat-barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman terhadap semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat dihimbau untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan jika berkegiatan di luar ruangan dianjurkan untuk menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas kemerdeka pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG, dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat sore dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih kepada Kak Ika ya atas informasi cuacanya untuk esok hari. Dan itulah ya teman Pro 2, bekal kamu untuk informasi cuaca untuk esok hari. Dan tetap waspada ya terkait pembakaran lahan dan hutan. Dan buat kamu yang ingin beraktivitas di luar ruangan, kenakan masker ya, karena kita tidak tahu kapan ini berakhir. Dan kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Sabrina Leonor ya dengan judul Aha, yang akan nemenin sore hari kamu teman Pro 2.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen ya di sore ceria nih yang bakal nemenin kamu setengah jam lagi ya. Sebelum kita nanti berganti ke Pro 2 Indie lokal nih, teman Pro 2. Kalau nanyain soal sore ini ya, kalian biasanya lagi ngapain sih, teman Pro 2? Atau ada aktivitas di sore-sore ini, atau kalian lagi siap-siap nih buat malming? Aduh, enak banget ya ya pada malmingan, tapi malmingannya kalau bisa jangan di sekitaran yang masih ada kabut asapnya ya, teman Pro 2. Kadang gak nyaman gitu ya. Apa teman-teman Pro 2 lagi malmingan nih di mall atau misalnya di kafe-kafe terdekat nih, biar meminimalisir adanya, kok adanya ya? Kalau misalnya ya dengan keadaan seperti ini ya, kadang kan kita mikir ya suasana apa yang lebih nyaman dan aman gitu. Oke, kita back to topic ya, teman Pro 2. Siapa yang di sini itu pernah mendengar atau membaca ya novel dari Laut Bercerita nih? Kayaknya teman-teman Pro 2 tuh gak asing ya dengan nama tersebut ya, karena mereka bakal luncurkan official trailer dan poster film Laut Bercerita yang menghidupkan kisah perjuangan, persahabatan, cinta, dan kehilangan ya di layar lebar pastinya. Dan Paul Egg Pictures meluncurkan trailer dan poster resmi dari film Laut Bercerita, garapan sutradara Yosef Angginon, adaptasi dari novel yang paling bestseller banget ya dari Leila S. Chudori nih, teman Pro 2. Dan yang kita tahu ya, siapa lagi yang bakal memerankan ini? Siapa lagi kalau bukan Reza Rahadian nih yang akan menjadi si biru laut nih, bersama teman-temannya yang bergabung dengan kelompok mahasiswa Minatra dan menggalang pergerakan di saat tiga aktivitas lain diadili karena membaca dan mengedarkan buku. Selanjutnya juga ada biru laut dan bersama beberapa tokoh Winatra tiba-tiba menghilang satu persatu. Ya memang sih kalau ngomongin soal sinopsisnya, ini memang novelnya ini keren banget, teman Pro 2. Dan apalagi kalau nggak bestseller ya, sampai diangkat menjadi skripsi nih, karena teman-teman Jen tuh banyak yang meneliti ini novel ini gitu, teman Pro 2. Jen ngelihat posternya itu kayak wow, keren banget ya, dengan Reza Rahadian yang mengambang di laut gitu ya, teman Pro 2. Dan Reza Rahadian yang sebelumnya juga memerankan biru laut di versi film pendeknya mengungkapkan bahwa film Laut Bercerita membawa dimensi yang lebih kompleks, namun disampaikan tetap dengan naratif yang puitik. Nih, film Laut Bercerita akan tayang di bioskop mulai 29 Oktober 2026. Wow, bulan depan nih, teman Pro 2. Dan sebelumnya juga telah diumumkan film ini terpilih ikut dalam kompetisi utama Main Competition di Busan International Film Festival 2026 yang berlangsung pada 6 sampai 15 Oktober dan akan menjadi momen untuk penayangan perdana atau world premiere nih, teman Pro 2. Dan selain Reza Rahadian juga yang akan memerankan, ada Junita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, Asrendi Bening Suara, Dian Sastro, Yoga Pratama, Kevin Julio, Ben Nugroho, Dewa Dayana, dan yang lainnya. Masih banyak banget nih, kayaknya kita pada kenal ya. Rata-rata Jen kenal kayak Dian Sastro, Kevin Julio, abis itu Junita Siregar, itu Jen tahu ya, karena memang sering ngikutin film-film mereka gitu, teman Pro 2. Siapa yang gak sabar banget nih buat nonton film Laut Bercerita di tanggal 29 Oktober mendatang? Angkat tangan. Walaupun Jen gak bisa lihat ya, teman Pro 2. Dan kita bakal habis ini dengerin lagu ya, dan lagu ini aduh kayaknya cocok gak cocok nih sama teman Pro 2, yaitu dari Mangu ya, dari 420 nih, teman Pro 2. Semoga bisa menemani sore hari kalian dengan aktivitas yang lagi kalian lakukan ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

menunggu 4 November 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yuhu, selamat sore ya teman Pro 2. Jangan nyapa lagi nih teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan untuk informasi selanjutnya ya, teman Pro 2 tau gak sih, atau pernah gak sih menggunakan AI? Kayaknya hampir tiap manusia atau tiap orang itu kayaknya gak tahu deh yang namanya AI. Gak tahu ya apa ya. Belibet ya ngomongnya, sorry ya teman Pro 2. Yang pasti AI itu memang bermanfaat banget ya untuk membantu aktivitas kita di tiap-tiap harinya. Walaupun tidak 100% itu benar, dan AI itu sebagai pembantu aja nih teman Pro 2. Kalau kita misalnya mengerjakan tugas atau misalnya menjawab soal, itu biasanya kita gunakan AI. Tapi memang banyak sekali AI yang beredar ya. Maksudnya bukan cuma ChatGPT aja gitu, banyak banget AI, aplikasi AI lainnya yang memang gak kalah menarik juga nih. Dan sistem akurat dan tidak akuratnya itu tergantung kamu ya. Kamu guna yang gratis atau yang premium gitu ya teman Pro 2. Tapi tau gak sih kalau misalnya kita menggunakan AI secara berlebih ya, katanya AI itu menghabiskan air minum kita atau air yang ada di bumi gitu loh. Kayak buat apa gitu ya? Pasti teman Pro 2 kayak penasaran ya. Dan mungkin ada yang berspekulasi, berpendapat ya kalau AI itu ya masa menggunakan apa, kalau kita pakai sehari-hari itu memang membuat air di bumi kita itu berkurang. Pasti banyak banget yang mempertanyakan itu, apalagi kamu yang punya history AI-nya itu gak dihapus sama sekali ya teman Pro 2. Dan saat teman-teman memakai AI, semua data dan akan diproses di server komputer. Server yang dialiri listrik terus menerus akan menjadi panas sehingga butuh air dalam jumlah besar untuk mendinginkannya. Metodenya itu bervariasi ya teman Pro 2. Di antaranya menguapkan air ke atmosfer hingga 80%. Menurut para ahli juga nih teman Pro 2, perusahaan biasanya lebih suka menggunakan air bersih dan tawar seperti air yang diminum sehari-hari karena mengurangi resiko pertumbuhan bakteri, penyumbatan, dan korosi. Namun, perusahaan lainnya juga mencoba lebih banyak menggunakan air non-minum seperti air laut atau air limbah industri. Dan penggunaan air untuk AI meningkat drastis sejak 2020, kayaknya pas COVID ya teman Pro 2. Dan jumlahnya juga diprediksi bakal meningkat berkali-kali lipat pada 2030 mendatang nih teman Pro 2. Jen pakai AI itu jujur pas kuliah aja sih. Kuliah itu 2022 dan tahunnya itu di semester 4 baru menggunakan AI. Di semester 1 sampai 3 itu pure menggunakan otak sendiri ya teman Pro 2. Dan pusat data menarik 37 miliar liter dari sumber air pada 2024. Wow, parah banget sih teman Pro 2. 37 miliar liter loh. Itu kalau dibandingin berapa tandon air ya, kayaknya lebih deh. Aduh, gak kuat banget dengernya ya. Ini akan setara dengan jumlah rekomendasi minuman harian PBB sebesar 50 liter per hari untuk 1,6 juta orang selama setahun. Wow, aduh. Makanya ya teman Pro 2, kalau misalnya ada history AI itu dihapus aja karena bagus untuk mengurangi air kita buat dikuras gitu ya teman Pro 2. Karena tadi listrik tadi ya. Dan studi akademisi US juga menemukan bahwa setiap respon dari model GPT ya milik OpenAI itu menghabiskan 2-10 sendok teh per respon. Wow, bayangin kalau ada beratus orang atau misalnya dalam satu kelas itu udah berapa liter ya teman Pro 2. Waduh, bahaya banget ya. Dan teman Pro 2 ya, kalau misalnya kamu ingin menggunakan AI, jangan lupa dihapus nih teman Pro 2. Apakah ada alternatif lain ya? Menurut Profesor Ren dari University of California, alternatifnya bisa berupa pendingin kering atau udara. Tapi ini butuh lebih banyak listrik sih teman Pro 2. Dan perusahaan besar seperti Microsoft dan yang lainnya ya menetapkan target untuk ramah air pada 2030 mendatang. 2030 Jen umurnya 27 atau 28 ya. Kita lihat aja ya, semoga makin berkurang ya, jangan bertambah banyak karena kasihan bumi kita disedot habis-habisan. Dan teman Pro 2, itu adalah info terakhir menutup ya rangkaian informasi yang terupdate untuk sore hari ini. Karena nanti di
pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Jen bakal hadirkan Pro 2 Indie Lokal yang bakal nemenin kamu 1 jam ke depan ya, sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan habis ini bakal ditemenin lagu-lagu yang udah ngantri nih teman Pro 2. Dan habis ini Jen bakal muterin lagu dari Parade Hujan dengan judul Datang. Check it out.

0: Lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati. Terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita...
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, 12 September tahun 2026. Info pertama datang dari info hiburan yang dimana jelang album debut Nona rilis MV panjang Speaker Freaker, dimana grup vokal Nona merilis video musik berdurasi panjang bertajuk Speaker Freaker pada Jumat 11 September 2026. Video yang hampir 15 menit ini dikemas menyerupai film pendek yang menampilkan lagu Speaker Freaker bersama 7 lagu lainnya, termasuk 2 karya viral mereka, Rollerblade dan Work. Peluncuran video musik ini menjadi pemanasan sebelum perilisan album debut mereka yang berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Proyek ini mengangkat tema Island Pop yang memadukan kebudayaan lokal Indonesia dengan alunan musik modern, tercermin dari pengambilan gambar di Jakarta dan Yogyakarta, serta penggabungan alat musik tradisional seperti gamelan dan cengceng. Di bawah naungan label 88 Rising, album debut berisikan 15 lagu ini diproyeksikan untuk menyampaikan pesan universal mengenai persahabatan, feminisme, dan kepercayaan diri perempuan Indonesia yang berani serta ceria. Info kedua datang dari info olahraga ya, di mana hasil kualifikasi Moto3 San Marino, Veda Ega ungguli Hakim Dennis. Pembalap muda asal Indonesia Veda Ega Pratama memastikan posisi start ke-16 pada sisi kualifikasi 2 Moto3 San Marino 2026 di sirkuit Misano yang berlangsung Sabtu 12 September tahun 2026. Sepanjang sesi kualifikasi yang berlangsung ketat, Veda sempat menduduki posisi ke-13 dan ke-14 sebelum akhirnya tertahan di urutan ke-16 hingga akhir sesi dengan selisih waktu 1429 detik dari David Almansa yang berhasil meraih pole position. Meskipun harus bersiap dari barisan ke-6, Veda berhasil mengungguli rivalnya asal Malaysia, Hakim Dennis, yang menempati posisi start ke-18 dengan selisih waktu 1795 detik. Memulai balapan dari posisi ke-16 memberikan tantangan tersendiri bagi Veda, yang dituntut untuk tampil agresif sejak lap pertama guna merangsak ke barisan depan dan mengamankan poin balapan. Demikianlah info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: hujannya deras banget. Jalanannya juga mulai licin nih.
1: Iya, kalau lagi nyetir jangan buru-buru, mending kurangi kecepatan.
0: Lah, kan biar makin cepat sampai rumah.
1: Justru karena hujan deras, jarak pandang berkurang dan ban lebih gampang kehilangan cengkeraman di jalan.
0: Oh, jadi rem mendadak juga bisa bikin bahaya ya?
1: Betul, makanya jaga jarak dengan kendaraan di depan, nyalakan lampu utama dan hindari ngebut.
0: Kalau hujannya makin lebat, sampai nggak kelihatan jalan?
1: Cari tempat yang aman untuk berhenti sementara. Jangan memaksakan lanjut kalau kondisi sudah membahayakan.
0: Siap, mending telat sampai beberapa menit daripada celaka di jalan.
1: Nah, itu dia. Keselamatan selalu penting daripada kecepatan. Nah, teman Pro 2, saat hujan deras turun, kurangi kecepatan kendaraan, jaga jarak aman, nyalakan lampu utama, dan tetap fokus saat berkendara. Ingat, tujuan utama perjalanan bukan cepat sampai, tetapi selamat sampai tujuan.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, seperti biasanya di Sabtu sore menuju malam, kita bakal hadirkan Pro 2 Indie Lokal ya, dimana lagu-lagu musisi lokal akan diputarkan nih di urutan desk kita ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang lagi santai nih, boleh banget nih sambil dengerin lagu-lagu yang memang bagus banget nih, apalagi ya setiap Sabtu sore menuju malam nih. Dan buat kamu yang lagi di jalan, lagi di luar, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Dan buat kamu yang di rumah dengerin Jen siaran di aplikasi RRI Digital, makasih banget udah setia ya dengerin Jen dari jam 3 sore tadi sampai saat ini ya. Di 60 menit ke depan juga kita bakal dengerin lagu-lagu dari musisi-musisi lokal yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, masih di program Pro 2 Indie Lokal ya. Dan tadi teman Pro 2 baru aja nih mendengarkan lagu yang berjudul Biru dari On The Road, dan Lebih Baik Ku Sendiri dari Para Penyair. Biru dari On The Road ini merupakan dua musisi asal Pontianak, Kalimantan Barat ya. Dengan genre lagu mereka ya pop indie, dan pasti juga mereka itu punya lagu-lagu yang bagus banget nih teman Pro 2. Lagu Biru menggambarkan perasaan kerinduan, kesedihan, dan kerentanan emosional seseorang. Warna biru sering diidentikan dengan suasana hati yang redup, dingin, atau rasa sepi. Dan lagu ini mengisahkan tentang perjalanan memproses kenangan masa lalu dan rasa kehilangan, di mana seseorang terjebak dalam ruang emosi yang sunyi namun tetap berusaha melangkah maju. Dan yang lagu kedua tadi ada Lebih Baikku Sendiri dari Para Penyair. Dan sama ya teman Pro 2, grup musik ini berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, di mana mereka genrenya akustik dan pop indie ya. Lagu ini mengusung tema ketegasan dalam penerimaan diri, self acceptance, dan kedewasaan menyikapi hubungan yang toksik atau tidak lagi sejalan ya. Liriknya sangat bermakna bahwa mendiri dan menemukan kedamaian bersama diri sendiri jauh lebih berharga daripada memaksakan bertahan dalam hubungan yang merusak kedamaian batin. Ada penerimaan atas rasa sakit sekaligus ketetapan hati untuk melangkah tanpa bergantung pada orang lain. Wow, pas banget nih lagunya, kayak Gen Z banget ya. Dan oke, teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di program Pro 2 Indie ya, dengan ada lagu-lagu yang udah ngantri nih yang bisa kita dengarkan habis ini dari Widya Angela, Go Away, dan Number 6 dengan judul Gadisku. Check it out.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di program Pro 2 Indie Lokal ya, di mana kita bakal muterin lagu dari musisi-musisi lokal ya. Dan teman Pro 2 tadi baru aja ya mendengarkan dua lagu lagi ya, yaitu ada dari Widya Angela dengan judul Go Away, dan dari Six Number Seven dengan judul Gadisku. Lagu Go Away ini mengusung tema ketegasan emosional dalam menyikapi hubungan yang sudah merusak atau tidak sehat ya. Lirik dan nadanya mencerminkan proses seseorang yang telah mencapai titik jenuh setelah berulang kali disakiti atau dikecewakan. Dan lagu yang selanjutnya dari Six Number Seven, Gadisku ya, itu mengusung nuansa romantisme yang dibalut kesederhanaan. Lagu ini juga bercerita tentang kekaguman, rasa cinta yang mendalam, dan kekaguman seseorang terhadap sosok perempuan yang menjadi dambaannya. Selain ungkapan kasmaran, lagu ini juga menyampaikan pesan apresiasi dan keinginan untuk terus menjaga serta mendampingi sang sosok pujaan hati. Dan itu dia ya teman berdua, kita bakal lanjut lagi dengerin lagu indie lainnya ya, dengan lagu yang berbeda-beda. Dan habis ini Jen bakal muterin lagu dari Nap Band dengan judul Vera, dan dilanjut dengan Pentonic Mats dengan judul Yang Terindah. Tapi setelah yang satu ini,
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen ya, yang menemani kamu di program Pro 2 Indie Lokal ya. Dan tadi juga teman Pro 2 baru aja mendengarkan lagu dari musisi lokal kita ya, dengan judul Ferah dari Nap Band, dan Yang Terindah dari Pentonik Mats nih teman Pro 2. Dan Ferah dari Nap Band ini lagunya merupakan sebuah penamaan lagu berdasarkan nama sosok perempuan ya, yang menjadi pusat cerita ini. Lagu ini juga bermakna tentang rasa kagum, kerinduan, dan perasaan cinta yang mendalam nih kepada seseorang yang berarti. Liriknya juga menggambarkan bagaimana sosok tersebut mampu memberi warna, kehangatan, dan menjadi inspirasi utama bagi sang pencipta lagu dalam mengarungi hari-harinya. Dan lagu Yang Terindah dari Pentonik Mats merupakan lagu yang menceritakan tentang kenangan manis dan apresiasi terhadap kehadiran seseorang yang pernah atau sedang mengisi hidup dengan penuh makna. Lagu ini juga mengusung rasa syukur atas momen-momen indah yang diresapi sebagai kisah terbaik dalam hidup, sekaligus menyampaikan bahwa sosok tersebut akan selalu memiliki tempat istimewa yang tak tergantikan, terlepas dari apapun yang terjadi di masa depan nih teman Pro 2. Kayaknya cocok banget ya buat kamu-kamu nih yang punya sosok yang dicintai dan diidamkan nih teman Pro 2. Dan masih di program Pro 2 Indie Lokal ya. Dan habis ini Jin bakal muterin lagu dari Yovelo yang berjudul Kisah Tak Berujung nih, yang bakal nemenin malam hari kamu. Tapi setelah yang satu ini,
1: bursa saham bukan cuma milik konglong merat.
2: Aduh Bud, tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus, harga kopi naik, tapi saldo gak nambah-nambah.
1: Makanya Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik bursa efek belum?
2: Bursa efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
1: Itu mindset lama, Di. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
2: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
1: Gini-gini Di, saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital, lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari 100 ribu rupiah juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital, lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari 100 ribu rupiah juga ada, juga bisa lo beli.
2: Serius? 100 ribu? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
1: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
2: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
1: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
2: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
1: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

0: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
1: Pro 2 Indie Lokal, waktunya kamu dengerin lagu yang asik-asik dari musisi lokal. Di Pro 2, teman terbaik kamu.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, jangan nyapa buat teman-teman yang lagi dengerin ya di radio kesayangan kalian. Dan tadi adalah lagu terakhir ya, dengan judulnya Kisah Tak Berujung dari Yovello. Nih, kita bisa nangkep lagunya itu tentang kelelahan emosional, kepasrahan dan keikhlasan untuk melepaskan. Dan terkadang keputusan terbaik dalam hubungan yang tidak berkejelasan adalah merelakan dan berhenti memaksakan akhir yang bahagia. Dan itu sebagai lagu penutup ya di rangkaian Pro 2 Indie Lokal malam hari ini. Dan sekaligus Jen pamit undur diri ya dari ruang dengar teman-teman Pro 2 ya. Makasih banget atas 5 jam waktunya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Abis itu nyapa kalian semua ya, serta menemani dengan berita-berita info serta musik-musik yang menemani teman-teman Pro 2 untuk sore menuju malam hari ini. Dan yang pastinya habis ini kalian bakal ada obrolan seru ya. Dan abis ini Jen pamit undur diri dan ada rekan Jen yaitu Kak Ruspan yang bakal nemenin kamu di jaga malam sampai jam 12 malam nanti. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dadah teman Pro 2.

0: Merdeka Gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa, hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan. Dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengantas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri, itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kembali lagi di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita silih berganti ya. Kali ini malam hari ini Rizwan yang akan menemani kalian hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Kok 12 sih? 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Jadi Rizwan yang akan menemani malam hari kalian. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai, kita bakal bercerita tentang cerita cinta dan yang lain-lain. Tentunya Rizwan nanti akan memberikan informasi yang menarik dan yang paling penting, yang paling disukai oleh anak-anak muda itu, yaitu mendengarkan musik. Dan kita akan membahas musik setelah ini. Jadi setelah ini ada kita berada di program Musik Live Chat ya, yang mana Rizwan mendatangkan bintang tamu dari Bintang Radio 2026 Kota Palangkaraya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2, kembali lagi di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kali ini kita berada di program MLC, yaitu Music Lab Chat. Tapi malam hari ini kita tidak sendirian ya, yaitu kita kehadiran 3 bintang tamu yang sangat luar biasa ya. Mereka ini adalah salah satu penyanyi muda, bisa dibilang penyanyi muda ya. Jadi kita akan awal-awal nih kayaknya kita harus kenalan dulu nih. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi kita sudah kehadiran 3 narasumber kita yang mereka ini ikut di Bintang Radio 2026 RRI Kota Palangkaraya. Kayaknya kita harus kenalan dulu nih, kayaknya mereka aja deh yang kenalan biar lebih dekat. Oke, kayaknya dari siapa dulu nih yang mau kenalan nih? Kayaknya abang kakak yang pakai kacamata dulu nih, boleh tuh.
2: Halo semuanya, perkenalkan saya Eldi Andra Sugara, biasa dipanggil Andra. Saya berusia 19 tahun.
1: Oke, Kak Andra, boleh lanjut ke sampingnya.
3: Halo semuanya, perkenalkan saya Syifa Azhara Maulana Putri, bisa dipanggil Syifa atau Zahra ya.
1: Halo Kak Syifa, boleh nih abang yang di ujung nih.
4: Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Okditia, teman-teman bisa panggil saya Okdit.
1: Oke Kak Okdit, tadi ada Kak Andra, Kak Syifa, dan Kak Okdit. Nah, kayaknya aku harus ingat-ingat nama kalian nih, soalnya bertiga malam hari ini. Ngomongin soal Bintang Radio 2026 nih. By the way, kalian tahun ini tahun pertama ikut apa dari tahun sebelum-sebelumnya? Dari Kak Andra dulu deh.
2: Iya, pertama kali ikut.
1: Wah, first time. Kalau Kak Syifa?
3: First time banget Kak.
1: Kalau Kak Okdit gimana nih?
4: Sama, pertama kali juga.
1: Wah, ternyata first time juga kesini.
4: Iya,
1: ya.
4: Betul.
1: By the way, kalian ke Pro 2 first time juga berarti?
4: Betul. Wah. Kali kedua kalau saya.
1: Oh, kali kedua, iya. Pertama apa tuh?
4: Membahas tentang kebudayaan kalau tidak salah Kak, sama tentang aktivitas tentang nyanyi juga.
1: Oh, di iya. Program ini juga ya berarti?
4: Iya.
1: Oke, makanya udah tahu kan. Oke. Aku mau nanya dulu ke Kak Andra nih. Kak Andra, sehariannya apa aja sih? Nyanyi kan?
2: Itu salah satunya.
1: Udah pasti kan ya?
2: Untuk keseharianku, kuliah sih, kuliah.

0: sekarang sudah agak berkurang kuliahnya kak, karena sudah hampir selesai. Oh, kalau keseharian sendiri aktivitasnya saya kerja freelance.
1: Oh freelance.
0: Iya.
1: Oke. Tapi sehat kan?
0: Sehat.
1: yang paling penting dengan keadaan kita sekarang ya, yang paling penting itu adalah jaga kesehatan. Karena apalagi kan kalian mau mengikuti putaran kedua Bintang Radio kan di tanggal 15.
0: Iya, betul.
1: Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita ngobrolin yang santai-santai aja dulu nih. Aku mau nanya nih, kalian bertiga kan sama-sama peserta Bintang Radio kan? Kalau boleh tahu nih, apa yang pertama kali membuat kalian tertarik ikut Bintang Radio? Boleh, siapa dulu yang mau jawab nih? Kok pada lihat-lihatannya? Boleh kan? Oke, boleh.
0: Iya, untuk alasannya sebenarnya udah pengen ikut tuh dari 2 tahun yang lalu sih, Kak. Cuman pada saat saya dapat infonya sudah tutup pendaftaran. Iya, jadi sudah terlambat. Jadinya ada kesempatan ini setelah saya cek-cek lagi, oh ternyata masih ada waktu nih. Makanya kemarin langsung daftar Bintang Radio karena pengen ikut coba juga, dan yang pasti pengen juara sih.
1: Kita doakan sama-sama juara ya. Kalau kok lupa lagi ke Andra. Kok susah banget ya. Kalau ke Andra sendiri nih, apa yang membuat ke Andra tertarik ikut Bintang Radio?
2: Alasannya sih pasti juara juga sih kak.
1: Terus juara ya.
2: Tertarik juga sih emang karena tahun kemarin juga mau ikut, cuman seperti kakak juga tutup,
1: ada terlambat,
2: jauh juga sih di Pulang Pisau.
1: Waktu
2: jadi,
1: itu.
2: Jadi ya, jadi belum terlalu sering di sini.
1: Ternyata alasannya mau ngasah bakat demi juara ya. Oke, makanya kita doakan juga juara ya. Kalau kasih pas sendiri ini bagaimana?
3: Untuk mengasah ketertarikan saya. Awalnya tuh juga saya tuh gak berani untuk anu kayak gini. Tapi gara-gara dikenalin sama kakak kelas saya, jadi ya udah saya ikut.
1: Wow, kakak kelasnya pernah ikut Bintang Radio juga. Wow, siapa tuh?
3: Siapa ya?
1: Pokoknya kakak kelas kamu di SMA itu ya.
3: Iya.
1: Oke. By the way, dari kalian bertiga yang nyanyi dari kecil itu siapa? Atau kalian nyanyi udah dari 2 tahun yang lalu atau baru-baru aja, atau udah emang dari kecil kalian udah nyanyi gitu?
0: Kalau saya sudah dari kecil sih.
1: Oh, dari Bang. Kecil,
0: ya, iya. Dari kelas 3 SD.
1: 3 SD?
0: Iya, wow. Betul.
1: Panjang juga ya.
0: Sampai tahun ini sudah.
1: Sampai tahun ini
0: berlanjut.
1: Masih berlanjut ya, bernyanyi. Kalau Kak Andra bagaimana nih?
2: Sama sih dari kecil karena keluarga sering nyanyi karaoke gitu di rumah, jadi keikut juga dari kecil. Mungkin dari SD sudah mulai
1: terbiasa ikut, ya. Dengan musik ya. Ya. Kalau Kak Sipa?
3: Saya juga sama kayak Kak Andra sih kak, dari kecil. Terus ayah saya dulu kalau gak salah juga penyanyi.
1: Wah, ternyata kalian bertiga ini emang ada bibit-bibit bakat unggul ya. Makanya dari kecil kalian udah tertarik dengan musik. Kalau aku juga sebenarnya dari dunia musik, tapi dunia musik yang berbeda. Aku kosidahan. Kosidahan sama dangdut. Tapi aku kalau nyanyi lagu pop larinya ke Melayu mulu nadanya. Ternyata aku di sini terkenal bisa nyanyi dangdut. aku mau nanya sesuatu hal yang mungkin ini bakal jadi sesuatu yang kalian kenang. Kalian kan udah nyanyi, kalian bertiga kan udah nyanyi itu dari kecil. Kira-kira lagu apa yang bisa menggambarkan diri kalian dan ini relate dengan kehidupan kalian? Kak, kok harus tantang, kalian kan udah nyanyi udah dari kecil nih. Kira-kira apa nih? Boleh dipikirkan dulu silahkan. Kalau yang udah ada jawabannya boleh tuh dipaparkan, bahkan boleh dinyanyikan. Boleh-boleh. Siapa mau menjawab? Oke.
2: Aku sih lebih ke Bertaut dari Nadine Amiza.
1: Bertaut dari Nadine Amiza. Yeah. Kenapa tuh?
2: Suka aja relate sedikit sih sama hidup kak.
1: Boleh cerita, kita buka sesi curhat juga kok. Tapi emang kamu suka lagu itu sebenarnya?
2: Iya.
1: Wow. Boleh spill sedikit gak? Nyanyi dikit dong. Kan Bintang Radio nih. Biar teman-teman Pro 2 di luar sana tahu gitu. Boleh-boleh.
2: Bun, hidup berjalan seperti bip.

0: Oke. Kalau kalian berdua
1: masih belum tahu ada
0: apa. Oke, nanti kita sambil jalan aja ya. Kita mulai dari pengalaman mengikuti Bintang Radio. Pertama kali, kan kalian first time. Apa yang pertama kali kalian rasakan ikut Bintang Radio dan nyanyi di atas? Bukan nyanyi di atas sih, nyanyi di studio di atas.
2: Kalau perasaan saya sih, karena pertama kali ya.
0: Betul.
2: Sebelumnya hampir gak pernah ikut lomba, terusnya untuk lagu pop. Jadi kemarin tuh agak gugup juga sih kak. Iya, karena biasanya ikut nyanyi itu paduan suara, jadi bersamaan ada teman yang lain. Jadi kali ini dapat kesempatan untuk nyanyi solo, ya jadi ada perasaan gugup juga. Terus berusaha untuk menenangkan diri kemarin, biar bisa tampil yang terbaik. Iya itu.
0: Urutan berapa kemarin?
2: Urutan kedua. Dari paling terakhir.
0: Wah, jadi aman ya.
2: Iya. Jadi ada waktu istirahat bentar.
0: Enggak bisa kita mempersiapkan diri, bisa kita lihatan A, I, O, E, O dan yang lain-lain lah.
2: Betul.
0: Kirain tadi dua dari awal. Gugup banget tuh ya. Gimana ya perasaannya kalau yang pertama gitu kan. Apalagi kan bisa jadi first time ya. Itu perlu kesiapan yang sangat luar biasa.
2: Betul.
0: Kalau dari kalian berdua gimana nih rasanya?
1: Saya gugup banget
0: pastinya. Pastinya gugup ya.
1: Jadi waktu saya baru naik panggung itu rasanya gugup banget sampai kaki saya dingin.
0: Wow, saking gugup ini. Terus kamu hari pertama apa hari kedua kemarin?
1: Hari kedua.
0: Hari Selasa berarti ya. Wow, nyanyi lagu apa kemarin?
1: Bila by Raisa.
0: Oh, Bila by Raisa. Kalau Kandra?
3: Pastinya sih gugup juga sih kak. Cuman ya masih bisa mengontrol walaupun adalah pici-pici dikit gitu.
0: Meleset-meleset sedikit gak apa-apa lah. Anggap aja ini kesalahan teknik. Yang pasti ya untuk pertama kali itu pasti gugup. Karena ini pertama kali loh. Tapi kalian merasa bangga gak bisa ikut Bintang Radio?
1: Bangga banget.
2: Iya bangga banget.
0: Cuman bangga doang gitu. Ketika kalian mengikuti Bintang Radio itu kan otomatis kalian sudah mempersiapkan diri kalian itu udah jauh-jauh hari ya, atau ada yang nggak ada persiapan timbul ngikut karena pengen ikut banget di Bintang Radio karena tujuanku emang Bintang Radio. Kira-kira untuk persiapan kalian sendiri sebelum mengikuti Bintang Radio itu gimana sih? Aku nanya sebelum kalian ikut Bintang Radio ya. Siapa dulu nih?
3: Persiapan sih lebih latihan aja sih, kan kuliah sampai kerja ya, jadi sedikit waktu untuk layan, tapi adalah waktu untuk latihan tiap hari.
0: Bisa jadi kan di dapur sambil nyanyi. Gitu gak sih biasanya?
3: Kadang di dapur, kadang malam-malam juga sih jam 11-an gitu.
0: Di rumah. Wah, ternyata emang menyisikan ruang dan waktu untuk berlatih seperti lagu Raim Lauden. Kalau kasih pas sendiri ini untuk persiapannya gimana?
1: Dari dekatan akhir Agustus latihan nyanyinya.
0: Oh, latihan nyanyi sendiri.
1: Ada kakak kelas juga yang bantu.
0: Wah, ternyata emang di monitoring ya. Kalau Kak Ogdit?
2: Kalau saya, kalau jadwal khusus untuk latihan itu nggak ada. Mungkin kurang lebih kayak Andra tadi. Jadi kalau ada waktu luang sambil cuci piring itu sambil nyanyi
0: di kamar mandi.
2: Iya, di kamar mandi pas mandi. Karena pengalaman penyanyi kamar mandi.
0: Sekali keluar kamar mandi kok beda.
2: Betul.
0: Kalian pernah merasakan itu nggak sih?
2: Pernah banget.
0: Kan ini nyanyi di kamar mandi kan. Oh, kok bagus banget suaraku ya. Keluar kamar mandi kok beda ya. Aku pernah merasakan itu jujur Li.
2: Iya.
0: Kok beda ya? Kira-kira apa yang membuat itu beda ya?
2: Mungkin karena kalau di ruangan itu kan kayak bergema gitu. Jadi kalau kita di dalam ruangan itu pantulan kita tuh kayak merdu gitu. Betul. Tapi kita ketika kita keluar dari sebuah ruangan pasti suara kita tuh
0: menyerap.
2: Keluar, iya menyerap. Iya betul.
0: Oh, ternyata itu alasannya
2: ya. Mungkin ya.
0: Oke. Aku mau tanya nih, kira-kira sebelum kalian ikut Bintang Radio ya, tadi kan kita sudah bahas persiapan kalian. Ada yang satu bulan, ada yang latihan itu sambil nyuci piring dan yang lain-lain. Kira-kira kalau teknik latihan kalian sendiri itu bagaimana sih? Apakah kalian langsung nyanyi aja gitu? Apa emang ada latihan vokal atau algoritma atau aransemen yang harus kalian resapi dulu baru kalian nyanyi atau gimana sih? Aku jujur aku tidak tahu ya, karena untuk penyanyi solo gitu.
1: Untuk awalnya itu saya pahamin nadanya dulu, habis itu instrumennya dirasain. Habis itu baru ikutan nyanyi sama pembuat lagunya, terus baru karaoke.
0: Oh gitu ya, tekniknya dari si Pak nih. Ya. Ternyata kita harus memahami dulu nadanya. Terus nih kayaknya nadanya nih aku ada tahu sedikit nada tuh ada nada C, G minor, ya, A minor, D minor. Kalau biasa kan kalau nada cewek itu kan di D minor atau di C minor kan? Kalau enggak salah.
2: Iya.
0: Betul enggak?
3: Gak tau sih, beda range vokal juga.
0: Oh iya kan beda ya, yeah. Pop sama ini ya. Sorry. Kok aku bilangin akustik ya, karena itu kalau akustik gitu, yeah. Kalau Kak Okdit sendiri nih, gimana teknik latihannya Kak?
2: Kalau saya yang pertama dengar lagunya yang memang sudah dinyanyiin oleh penyanyi aslinya. Setelah itu saya berulang kali dengarkan itu, baru saya dengar instrumennya. Setelah saya dengar instrumennya, saya baca liriknya tanpa nada. Setelah itu sudah paham lirik, sudah paham instrumen, baru saya ulang-ulang lagi langsung karaoke.
0: Wah, wow. Iya. Ternyata emang ada beberapa langkah-langkah dulu ya sebelum kita, apalagi kan kita berusaha latihan dengan lagu baru ya.
2: Iya betul.
0: Terkecuali kita emang sudah familiar dengan lagu itu. Kalau Kak Andra sendiri ini bagaimana nih?
3: Sama sih, awalnya dengerin dulu, terus lanjut ke karaoke langsung sih, soalnya biar melatih juga, terus bikin improvisasi juga sih langsung cerah. Habis itu kadang latihan di kaca juga biar tahu ekspresi.
0: Wow, dari ketiga nih aku bisa menyimpulkan yang salah satu yang dari kalian ya, ternyata untuk latihan mandiri ya, bisa dibilang latihan mandiri ya, itu ada beberapa langkah. Yang pertama kita harus mengetahui dulu nada, terus aransemennya bagaimana. Yang kedua kan lirik, ikutin dulu orisinil dari lagunya nih bagaimana. Setelah itu baru kalian eksekusi gitu kan. Wow, ternyata emang tidak mudah ya. Untuk tingkat kesulitan nih, kalian lebih sulit memahami nada atau emang memahami karakter karakter dari lirik lagu itu atau vokal nih? Kan ada tuh, ini kan nadanya seperti ini, kok susah banget ya masuknya. Soalnya ada kan beberapa aransemen lagu yang seperti itu. Kalau dari kalian sendiri nih, bagaimana ini antara teknik vokal dengan nada? Boleh dari Kak Andra dulu deh.
3: Lebih susah sih teknik sih Kak aku, soalnya range vokal aku gak terlalu besar juga, gak terlalu tinggi dan gak terlalu rendah, jadi susah. Dan aku susah juga cari vokal yang lagu untuk suaraku yang bagus gitu, nah jadi agak susah sih.
0: Wow, ternyata emang dari vokal ya. Kalau Kak Okdit?
2: Saya kurang lebih sama juga sih. Karena saya itu di tengah-tengah middle. Jadi tidak juga terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Jadi kadang kalau pilih lagu itu, kalau memang lagunya nggak sesuai, memang jelek banget. Ya. Tapi kalau sudah dapat lagu yang pas nih, sudah enak nih, sesuai nada, range vokalnya, itu sudah pasti dimakan tuh lagunya.
0: Iya. Kayaknya ini lagu aku banget gitu ya.
2: Iya betul.
0: Kalau kasih pas sendiri bagaimana nih?
1: Kalau kembaran sama yang berdua di samping, aku bisa nggak?
0: boleh. Tapi sampaikan aja gitu.
1: Iya, nada sama vokalnya yang paling susah.
0: Wow.
1: Karena kadang-kadang kalau nada, kalau yang tinggi sekali itu nadanya, nafas saya gak kuat.
0: Wow, ternyata emang untuk menyatukan antara nada dengan karakter vokal itu tuh emang susah ya. Apalagi kan kita yang memahami betul ya nada dan nada kita, bagaimana vokal kita dihantam dengan nada-nada yang wah kayaknya nih berbeda banget ya. Dari aku mungkin tantangannya di situ yang aku tangkap ya. Terus kalian ketika putaran pertama Bintang Radio kemarin, apakah itu lagu yang emang kalian mau nyanyikan?
2: Mungkin kalau saya sebenarnya ada dua lagu sih.
0: Oh, dua lagu.
2: Ya, yang memang saya sudah tahu.
0: Inceran ya, inceran.
2: Iya. Ya, itu lagu Teh Hijau sama lagu Alama. Karena sudah pernah nyanyiin. Cuman liriknya itu padat banget.
0: Alama tuh Rizky Febian.
2: Iya, betul.
0: Iya, betul.
2: Iya, iya. Betul. Oh. Jadi dari kedua itu agak padat gitu liriknya, Kak. Jadi saya lihat lagi, saya cek lagi lagu-lagunya yang mana nih. Ya, saya terpikat dengan lagu Terakhir Kali.
0: Terakhir Kali.
2: Iya.
0: Dari siapa tadi?
2: Wijaya 80.
0: Wijaya 80. Ya. Kalau Kak Sipa sendiri bagaimana nih?
1: Saya lebih sebenarnya ke lagu barat daripada lagu Indonesia. Jadi saya nanya-nanya kakak kelas saya.
0: Jadi awalnya emang cari-cari lagu yang pas gitu ya. Dan akhirnya dapat lagu
1: Bila.
0: Lagu Bila. Kalau Kak Andra gimana nih?
3: Sebenernya bingung sih Kak, soalnya aku dengar lagunya tuh kayak susah-susah, soalnya aku juga baru dengar kecuali Teh Hijau dan Alama kayak Kak Okdi tadi. Cuman dua-duanya tuh kurang masuk dalam vokalku sih. Kayak jadi kan kata Kak Okdi tadi, Alama tuh susah banget, apalagi di bagian pertengahan ada kayak nge-rap-nge-rapnya gitu, jadi agak susah. Sama ada Inggris-Inggrisnya, jadi aku susah, jadi aku pilih Teh Hijau aja.
0: Wah, yang emang Teh Hijau ini emang kamu siap banget ya untuk menyanyikannya. Aku terakhir, bukan terakhir ya. Ini aku mau nanya nih, setelah kalian tampil, apa yang kalian rasakan? Lega banget kan kalian bawakan lagu yang kalian pilih?
3: Aku cukup lega sih, cukup. Tapi ada kecewa dikit sih, soalnya ada minus nadaku dikit.
0: Wow. Kalau Kognit gimana?
2: Sangat puas.
0: Sangat puas.
2: Iya.
0: Karena kenapa tuh? Karena sangat puasnya.
2: Karena tidak sia-sia juga latihan sudah sambil kerja nih, sambil di dalam toilet nih. Ternyata setelah saya dengar-dengar lagi, oh lumayan lah, bagus lah.
0: Ternyata sesuai ekspektasi.
2: Iya.
0: Kalau Kak Sipa bagaimana nih?
1: Habis turun dari panggung itu saya langsung gemetar.
0: Kena gemetarnya kenapa?
1: Gara-gara gugup.
0: Gara-gara gugup.
1: Iya.
0: Jadi sepanjang, tapi asalkan jangan pas nyanyi aja, pas nyanyinya aja gugup kan. Nyanyinya gugup enggak?
1: Gugup.
0: Tapi enggak apa-apa kan, first time ya.
1: Iya.
0: Tapi ini menurut kalian bertiga ini sebuah pengalaman yang sulit didapat enggak?
2: Iya, betul. Sangat sulit didapat. Karena kalau ikut lomba-lomba yang mungkin yang biasa itu, Kak, sepertinya kita cuman ketemunya pada saat itu, cuman sekali doang. Cuman kalau kita ikut Bintang Radio, kita akan ketemu lagi sama teman-teman yang lain.
0: Betul.
2: Terus lagunya juga beda-beda, ada lagu pop sama lagu daerah. Jadi situ menjadi challenging buat kami juga.
0: Betul, karena kalau Bintang Radio itu yang ditonjolkan, anak muda, anak-anak muda daerah. Jadi yang dibela adalah lagu pop yang emang lokaling Indonesia banget ya, sama lagu pop daerah. Yang mana sebenarnya Bintang Radio ini untuk mengangkat anak-anak muda yang punya bakat menyanyi untuk ikut di Bintang Radio. Bangga gak?
3: Bangga banget
0: sekali sih. Lagi nih, bangga gak?
2: Perawat.
0: Karena kalau Bintang Radio itu skalanya bukan sudah skala nasional. Karena emang Bintang Radio ini dilaksanakan di seluruh RRI Indonesia untuk ini merayakan hari HUT RRI ke-81. Apa hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 baru kemarin. Jadi diadakanlah Bintang Radio gitu. Oke, mungkin setelah ini kita akan break sebentar, jadi jangan kemana-mana ya teman-teman Prodo. Kita sedang live di RRI Palangkaraya Production, bisa di share-share, dan bagi yang ingin titip salam boleh tuh, ataupun yang ingin bertanya juga langsung saja ke YouTube kita yang tadi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu.
4: Wah, pesanan orang makin ramai nih.
5: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
4: Oh, yang jualan online itu?
5: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
4: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
5: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
4: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
5: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
4: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
6: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

0: Kamu sadar gak sih? Prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba.
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kamu kira jambu mentek itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mentek itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mentek yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mentek. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mentek nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mentek yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mentek terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mentek, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mentek, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih bersama bintang tamu kita, yang mereka ini adalah salah satu peserta dari Bintang Radio 2026. Tadi kita banyak banget ya ngobrol-ngobrol terkait persiapan kalian di awal. Nah, kita masuk nih untuk persiapan kalian di putaran kedua, kan itu nyanyi pop daerah. Kira-kira apa yang sudah kalian persiapkan untuk di putaran kedua ini? Siapa dulu nih?
1: Yang udah aku persiapkan sih yang pasti lagunya sih.
0: Lagunya
1: sudah ku pelajari dengan baik. Walaupun masih ada beberapa yang kurang, tapi akan kuusahakan yang terbaik. Dan nonton ya nanti.
0: Lagunya lagu apa tuh kalau boleh tahu?
1: Lagunya Cik Cik Pariyok dari Kalimantan Barat.
0: Kalimantan Barat. Ya. Kalau kasih Pak?
2: Cik Cik Pariyok dari Kalimantan Barat.
0: Kayaknya sama nih.
1: Sama.
0: Oke, jadi kalian bertiga sama menyanyikan lagu Cik Cik Pariyok dari Kalimantan
3: Barat.
0: Barat. Nah, jadi dong. Siapa mau nih? Kalian bertiga aja deh. Kalian bertiga boleh nyanyi spill dikit-dikit lah.
1: Bareng-bareng.
3: Bareng.
0: Boleh. Dari mana?
1: Satu. Bareng-bareng atau satu-satu?
0: Bareng-bareng dong.
3: Bareng-bareng boleh.
0: Boleh.
3: Satu, dua, tiga.
4: Cik-cik periuk belanga sumping dari Jawa, datang ne ke Cibu bawa kepiting dua ekor. Cik-cik periuk belanga sumping dari Jawa, datang ne ke Cibu bawa kepiting dua ekor.
0: Oke, itu dia. Sangat merdu ya teman-teman. Ya jelas ya, karena mereka ini adalah peserta Bintang Radio 2026. Seberapa, kalau kita presentasikan, kira-kira berapa persen kalian sudah siap untuk di putaran kedua?
3: Kalau saya sudah 100%.
0: Wow.
3: Nanti kalau tampil 1000%. Wow.
0: Turun panggung 2000%.
3: 2000%.
0: Kalau kasih apa?
2: 80%.
0: Oke. Karena ada apa tuh?
2: Karena masih ada beberapa nada yang belum saya pelajari.
0: Oh, oke. Tapi kita doakan nadanya cepat ketemu ya. Mungkin bisa dicari di informasi. Kalau Kak Andra?
1: Mungkin 95%.
0: Wow. 5%-nya terserah Tuhan gitu ya. Kan ada tuh biasanya kalau orang kayak gitu kan mau bercandain. Jadi aku tipikal aku adalah suka yang bercanda. Tapi dari bercanda aku ini, aku tetap mendoakan kalian semoga nanti kalian sukses di Bintang Radio 2026.
3: Amin.
0: Dan yang pastinya kalian harus percaya diri dengan apa yang ada di dalam diri kalian. By the way, ini kan sistemnya votingnya. Boleh tuh kalian promosikan diri kalian untuk memvoting diri kalian sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi juara di Bintang Radio 2026. Siapa yang mau duluan?
1: Halo semuanya.
0: Sorry. Tapi terakhirnya aku boleh request gak?
1: Apa kak?
0: Nyanyi dikit.
1: Lagu apa?
0: Terserah kamu. Okay. Bebas.
1: Di terakhirnya setelah perkenalan.
0: Betul. Okay.
1: Halo semuanya, perkenalkan saya LD Andra Sugara. Dukung saya dengan cara vote di bintangradio.rri.id dan cari nama LD Andra Sugara. Jangan lupa dukung aku ya.

0: Bun.
1: Wah, oke. Okay. Teman-teman Brodo, mari kita dukung Kak Andra dan voting nama dia. Dan ingat, pilih Salker atau Satuan Kerja RRI Palangkaraya. Dan cari nama KLD Andra. Oke, kita lanjut ke Kak Sipa nih.
2: Jangan lupa kunjungi situs web bintaradio.rri.id dan pilih peserta Syifa Zahra Maulana Putri ya teman-teman.
1: Oke, nyanyi dikit dong Kak Sipa, boleh tuh.
2: Don't you notice how I get quiet when there's no one else around.
1: Wow, sangat lembut banget suaranya ya. Boleh, tuh yang mau dukung Kak Sipa, katanya langsung kunjungi website www.bintangradio.co.id, pilih nama Sipa Ajar. Dan yang pasti satuan kerjanya adalah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Oke, terakhir nih ada Kak Okdit.
3: Halo teman-teman semua, kenalin saya Okditia. Jangan lupa dukung saya dengan cara main-main ke situs web Bintang Radio RRI.id. Bisa cari atau bisa diketik juga nama saya Okditia. Terima kasih.
1: Oke, nyanyi dikit dong.

0: dekat.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Nah, kita aplaus dulu ya kepada mereka bertiga, yaitu Kak Eldiandra, Kak Sipa Zahra, dan Kak Okditia. Jadi aku mau pesan satu kepada kalian bertiga, tetap semangat dan tumbuhkan rasa percaya diri kalian, karena aku meyakini bahwa di dalam diri kalian ada bakat terpendam yang masih belum muncul. Cara memunculkannya, maka kalian harus sukses di bintang radio. Oke, okay. Terima kasih untuk Kandra, Kak Sipa, dan Kak Okditia. Semoga kalian sukses di bintang radio, dan yang pastinya kalian semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan ataupun menjalani aktivitas kalian hari-hari. Oke, okay, teman-teman Pro 2, kita tak terasa sudah di ujung program Musik Lab Chat. Kita tadi sudah tahu cara mendukung mereka bertiga. Mari kita dukung secara sportivitas dan pilihlah pilihan terbaik kamu di Bintang Radio Republik Indonesia 2026. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu aktif, yaitu akselerasi kreatif musik dari Celokak dengan judul Kute Mandalika. Yaitu dari sebuah album Mandalika dari Celokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokok merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya, maka dari itu lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang telah mendunia. Lirik dalam lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar. Oke, tadi kita telah mendengarkan lagunya ya teman-teman Pro 2. By the way teman-teman Pro 2, kita sedang live juga nih di live TikTok untuk request-request lagu. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2, Palangkaraya teman terbaik kamu. Oh.

0: Bentar, Gan. Gantian dulu. Biarkan Mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu, Gan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 di luar sana, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini banyak banget ya teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung join live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Wah, kangen siaran. Ayo dong Kak sini. Bagus settingan kamera dan pas volumenya. Iyalah. Seperti penyiarnya juga keren. Teman terbaik kamu. Iya, itu adalah slogan RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, bagi teman-teman Pro 2 yang ingin request lagu boleh nih, langsung saja join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya ataupun di kontak person kita di 0811523924. Halo Kazen, Kazen salam dari Kota Palu. Oke, salam juga dari Kota Palangkaraya. Oke, Kazen boleh mau request lagu boleh nih. Ataupun bagi teman-teman yang sudah request lagu dan sudah aku putarin tadi ya. Ayo, siapa yang mau request lagu langsung saja request lagu, ataupun yang mau cerita cintanya boleh juga nih. Komen-komen di like TikTok kita. Putarin lagu Justin Bieber Off My Face. Oh, nanti kita cariin dulu ya kan. Nanti kita konfirmasi lagi untuk lagunya. Tapi setelah ini kita dengerin dulu lagu 1001 kali dari G ya, requestan dari Kak Cahya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita dengarkan lagunya. Let's go. Ini dia lagu 1001 kali dari G ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Oke, teman Pro 2, kita sedang mendengarkan lagu requestan dari Kak Zen nih, di live TikTok kita, yaitu ada The Hope My Face dari Justin Bieber Pit Chahyung. Oke, teman-teman, bagi yang ingin request juga boleh tuh langsung saja join live kita di Pro 2 area di Palangkaraya, ataupun di kontak person kita di 0811523924. Ini dia lagunya Of My Face by Justin Bieber. Let's go.

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

Oke, teman Pro 2, ini kita sambil dengerin lagu requestan dari Kak Aya ya, Titik Nadir Bang. Ini kita puterin lagunya Titik Nadir. Mau request lagu 1001 kali dari Gira Indrawari. Tadi kita sudah puterin lagunya ya. Mungkin Kak Theo ingin request lagu yang lainnya boleh tuh. Masih Bang, siap. Oke, ini kita sambil dengerin sama-sama Titik Nadir.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Wow, malam hari ini sudah ada beberapa nih dari teman-teman yang request lagu yang dari komen TikTok ataupun juga WhatsApp kita ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin juga nih diputerin lagu favoritnya, boleh banget langsung saja join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya ataupun di kontak person kita ya di 0811523924. Wow, ada Kak Nani set finger heart, terima kasih untuk gift-nya malam ini Kak Nani. Jadi bagi teman-teman yang ingin gift juga, boleh banget kami terima dengan senang hati. Dan yang pastinya kita akan requestkan juga lagu-lagu favorit kalam. Wow, ada Kak Aya mengirim bunga mawar. Halo Kak Aya, kira-kira bunga mawarnya ini untuk siapa nih? Untuk aku atau untuk TikTok nih? Kak Aya ini udah berapa kali ya udah request lagu ya tadi Kak Aya. Oke, terima kasih untuk Kak Aya, semoga selalu sehat. Dan jangan lupa tap-tap layar untuk malam hari ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin request, langsung saja request lagu untuk malam hari ini. Selain ini akan ada lagu requestan dari Kak ini Pathana dengan Raisa dengan judul Awal Kisah Selamanya. Ayo, siapa yang tahu lagu ini angkat tangan nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita dengarkan lagunya Awal Kisah Selamanya by Raisa. Let's go.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory adalah novel karya Roald Dahl yang mengisahkan petualangan seorang bocah miskin bernama Charlie Bucket. Charlie tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil dan kumuh dekat pabrik coklat yang terkenal milik Willy Wonka, seorang pengusaha eksentrik yang sangat misterius. Pabrik tersebut telah ditutup selama bertahun-tahun dan banyak rumor beredar tentang keajaiban yang terjadi di dalamnya. Suatu hari, Willy Wonka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi 5 tiket emas tersembunyi di dalam batang coklatnya. Anak-anak yang menemukan tiket tersebut akan diundang untuk mengunjungi pabrik dan melihat keajaiban di dalamnya. Setelah berbagai usaha, Charlie akhirnya menemukan tiket emas tersebut. Bersama dengan 4 anak lainnya, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, dan Mike TV memasuki dunia ajaib Wonka. Setiap anak menghadapi konsekuensi dari sifat buruk mereka selama tur. Augustus terjatuh ke dalam sungai coklat, Veruca dilempar oleh penguin pengawal, Violet berubah menjadi blueberry, dan Mike terjebak dalam mesin televisi. Di akhir petualangan, hanya Charlie yang tersisa. Willy Wonka yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan hati Charlie memberinya hadiah yang paling luar biasa, yaitu pabrik coklat itu sendiri. Charlie dan keluarganya akhirnya dapat hidup bahagia dan sejahtera. Buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl menyampaikan pesan moral tentang pentingnya nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan integritas, serta memperingatkan tentang bahaya sifat egois dan rakus. Melalui kisahnya, Dahl menciptakan dunia yang penuh imajinasi dan pembelajaran berharga. Demikian esensi buku persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, kita masih ini ya, request lagu dan cerita cinta pada malam hari ini. Mungkin kurang lebih selama 10 menit ke depan kita akan menemani kalian request-request lagu ataupun cerita cinta. Bagi yang ingin request lagu, langsung saja join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya ataupun di kontak person kita di 0811523924. Tadi sudah ada beberapa teman-teman Pro 2 di luar sana yang join live dan komen-komen untuk request lagu. Dan kali ini ada wah ini langganan nih, halo kak, rek lagu Bayangan Cinta Yang Lalu, Kim Fit Nabila dong. Oke, setelah ini bakal kita dengerin lagu Bayangan Cinta by Kim dan Nabila ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu juga nih, lagu-lagu kesayangan kalian kita akan puterin pada malam hari ini. Jadi langsung saja join live kita pada malam hari ini di RRI, di Pro 2 RRI Palangkaraya. Oke, let's go. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagu Bayangan Cinta, Kim Fit Nabila Takia. Let's go. Kita dengarkan bersama-sama lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu, Kim by Nabila Takia. Enjoy.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Oke teman-teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kali ini terasa ya, kita sudah berakhir untuk request lagu dan cerita cinta. Jadi bagi teman-teman yang udah request lagu, Ruspan ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu sehat dan lancar rezeki kalian. Dan terima kasih kepada Kanani dan Kak Ay yang udah give kita malam hari ini ya. Semoga rezeki kalian selalu lancar dan ketika kita live TikTok mudah-mudahan bisa sampai 10 mawar nih gifnya. Oke teman-teman Pro 2, setelah ini kita akan berada di sleep call ya. Kita harus pernah akan menemani pertingin kalian malam hari ini. Mungkin nanti kita akan ngobrol santai aja tentang kehidupan, tentang apa yang terjadi sekarang ini di dunia. Mungkin ada juga tambahan dari Ruspan tentang informasi hiburan yang akan menemani kalian sebelum tidur. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini Rusman ingin bercerita sedikit terkait kelas balik Pro 2 RRI ya. Siaran radio yang dekat dengan anak muda. RRI Pro 2, Pro 2 RRI ataupun RRI Pro 2 merupakan salah satu kanal penyiaran yang terkenal di kalangan generasi muda Indonesia. Perjalanannya mencerminkan upaya RRI menyesuaikan karakter siaran dengan perubahan selera anak muda. Pro 2 RRI adalah program siaran Radio Republik Indonesia yang khusus ditujukan pada pendengar generasi muda. Program ini menghadirkan informasi, musik, hiburan serta konten kreatif sesuai kehidupan dan minat kalangan muda. Melansir dari berbagai sumber ya, RRI mulai mengembangkan program 2 pada awal dekade 1990-an dengan nama Program 2 Nasional Pro 2 FM. Kehadiran Pro 2 FM saat itu memberikan kesan berbeda melalui citra radio yang lebih muda dan dinamis. Pengembangan Pro 2 terjadi saat radio swasta komersil semakin berkembang dan persaingan menarik perhatian pendengar muda semakin kuat. RRI kemudian membangun identitas Pro 2 FM dengan format yang sesuai karakter pendengar generasi muda. Salah satu yang membedakan Pro 2 FM pada awal dengan sekarang adalah keberaniannya menghadirkan siaran langsung dari luar studio. Pro 2 FM dulu menggunakan mobil siaran luar ruangan atau OB van untuk menjangkau pendengar melalui berbagai aktivitas di lapangan. Jadi RRI Pro 2, teman-teman RRI Pro 2 Palangkaraya ya. Jadi adanya Pro 2 RRI ini dimulai di tahun 1990-an, mana waktu itu menjangkau sekali untuk anak-anak muda generasi itu hingga sekarang. Jadi anak-anak muda sekarang wajib nih tahu RRI Pro 2, yang mana ini adalah kanal khusus generasi muda. Oke, itu dia informasi yang dapat Rusman sampaikan. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, karena setelah ini Rusman akan menemani kalian hingga 1 jam ke depan sebelum jas mucik, sebelum kalian tidur. Jadi Rusman yang akan menemani kalian, kita akan berbincang-bincang santai pada malam hari ini. Oke, tetap stay tune ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik baik kamu.

0: Nih, scan retina mata bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruswan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita telah ditemani oleh musik dari siapa tadi ya? Dari Cenayang, dari Abda. Jadi kalau dengerin musik malam-malam itu bikin kita lebih santai ya teman-teman Pro 2. Apalagi Ruswan biasanya kalau lagi malam-malam, kalau lagi sendirian ataupun lagi santai ataupun lagi nongkrong, itu tuh wajib ditemani oleh musik-musik sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Mungkin dari musik-musik malam hari ini yang Ruswan puterin bisa sedikit merepress ataupun merefleksi otak teman-teman Pro 2 di luar sana yang seharian hari ini sibuk bekerja, yang lagi kelelahan, bisa lagi santai dengerin musik-musik yang akan Ruspan puterin setelah ini. Oke, setelah ini akan ada lagu Begini Saja dari Rahadian yang akan menemani malam hari teman-teman Pro 2 di luar sana. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia lagu Begini Saja dari Rahadian. Let's go.

Simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

0: again. I promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself.
1: Ah, enak juga main air begini.
2: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
1: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
2: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
3: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
1: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
3: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
2: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
1: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
3: Hal sederhana saja. Misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
2: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
1: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
4: Air adalah sumber kehidupan. Namun masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kali ini kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu Getar Cinta dari Iza Azwika. Dimana lagu ini menceritakan tentang seseorang yang baru-baru jatuh cinta nih teman-teman Pro 2. Tapi malam ini kan malam weekend ya, siapa tahu kan ada yang lagi jalan-jalan nih sama dengan pasangannya mungkin malam ini. Kayaknya lagu-lagu malam ini bakalan menemani teman-teman Pro 2 banget ya. Ketika lagi santai makan ataupun lagi nongkrong ya, dengan mendengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya dengan musik-musik hits pada malam hari ini. Jadi overthinking malam ini di program Sleep Call di jam ini ya, harus akan memutarkan lagu-lagu kepada teman-teman yang akan bisa merefresh atau merefleksi pikiran teman-teman di luar sana, sehingga beban ataupun lelah yang seharian ini telah kita tampung dengan kegiatan kita ya, bisa diringankan oleh sebuah lagu-lagu yang akan menemani teman-teman Pro 2 yang lagi nongkrong, lagi di jalan, ataupun lagi di kasur, di rebahan. Oke teman-teman Pro 2, setelah ini akan ada lagu dengan judul Lagu Sini dari Adrian Khalif. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, tadi kita banyak banget yang mendengarkan lagu-lagu yang cukup membuat kita santai dan refleksi malam hari ini ya teman-teman Pro 2. Oke teman-teman Pro 2, kali ini Rusman ingin menyampaikan sesuatu hal yang mungkin ini bisa menjadi motivasi untuk hari ini. Jangan takut untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Jangan takut untuk melangkah dan mengikuti jejak orang-orang yang kita idolakan. Jangan sampai kita melihat ke belakang lalu minder ya teman-teman berdua. Karena melihat ke belakang itu hanya jadikan sebuah pembelajaran, bukan sebagai acuan. Kita menjadikan seseorang idola itu adalah sebagai acuan kita untuk tumbuh dan berkembang lebih baik. Oke, setelah ini akan ada lagu Jogja menuju Jakarta dari Langit Sore untuk menemani teman-teman Pro 2 di luar sana ataupun lagi yang santai malam mingguan. Oke, tanpa bernama-lama lagi, ini dia lagunya, let's go.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Oke, teman-teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini waktu tepat berada di 23.01 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita berada di program Jazz Musik ya, yang mana bakalan banyak banget musik-musik yang akan menemani tidur teman-teman Pro 2 di luar sana. Harus ingin menyampaikan bahwa selamat beristirahat dan selamat berehat di tempat tidur ya teman-teman Pro 2, dengan musik-musik yang akan Ruspan putar hingga 1 jam ke depan, hingga tutup siaran pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman Pro 2 di luar sana yang udah dari tadi ya dengerin RRI Pro 2 Palangkaraya, bahkan ada yang request lagu dan yang lain-lainnya. Ruspan mengucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas besok hari. Mohon maaf ya apabila Ruspan salah kata pada malam hari ini, yang sudah menemani kalian kurang lebih 3-4 jam sebelumnya. Oke, teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Malam hari ini Ruspan pamit undur diri. Oke, kali ini akan ada lagu Waking Up dari Arhito Pramono. Let's go.

0: to me.
1: Eh Rina, lagi makan apa?
2: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
1: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
2: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
1: Masa? Yang penting kan kenyang.
2: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
1: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
2: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
1: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
2: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
1: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
3: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar membeli nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Sabtu 12 September 2026, saya Rusman mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara. Tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Bahagia, teman Pro2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Minggu 13 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dan pasti udah pada bangun tidur ya. Dan teman Pro 2 seperti biasa Jen bakal nemenin teman-teman Pro 2 ya, dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang pastinya dengan informasi dan musik-musik yang bakal nemenin kamu. Dan teman Pro 2 habis ini Jen bakal masang lagu dari Arkana dengan judul Gebiar-Gebiar yang akan menemani kita pagi hari ini, dan akan dilanjutkan dengan Renungan Kristen di pagi hari. Dan teman Pro 2 seperti biasa di pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan Jazz Music yang bakal nemenin pagi hari kamu. Dan stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Mari saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini, dan teman-teman dan saudara-saudari semua silakan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Sebelum kita jauh dalam perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian dan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada seorang tokoh yang pernah berkata, "Tidak ada Tuhan." Ia menyampaikan alasannya, yakni jika ada Tuhan, kenapa masih ada peperangan? Jika Tuhan itu ada, kenapa masih ada tangisan? Dan jika Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak membuat semuanya baik? Tampaknya ini pertanyaan yang mungkin sempat terlintas dalam pikiran kita. Betul juga, kalau Tuhan ada, kenapa masih ada orang jahat? Kenapa masih ada kesedihan, tangisan? Dan kenapa semuanya tidak menjadi baik saja? Mungkin seringkali kita juga terpikir dengan pertanyaan demikian. Ketika kita mengalami sukacita, kita merasakan sangat senang dan berharap keadaan tetap demikian. Akan tetapi ketika kita berada di dalam masalah, ketika kita berada dalam pergumulan, tekanan hidup, kita merasa seakan-akan Tuhan tidak ada. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Ada kalanya gelap menandakan hujan akan datang. Demikian juga dengan kehidupan ini. Pengkhotbah mengatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Artinya bahwa hidup ini tidak akan selamanya manis. Ada saatnya kita merasakan pahit. Ada waktunya untuk kita tertawa. Ada juga waktu di mana kita akan menangis. Akan tetapi saudara, Tuhan telah membuat semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Di dalam filsafat, ada seorang filsuf bernama Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia itu selalu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika tidak pernah sakit, kita tidak akan tahu seperti apa rasanya sehat. Jika tidak pernah mengenal kelaparan, kita tidak akan merasakan senangnya menjadi kenyang. Dan jika tidak pernah mengalami peperangan, kita tidak dapat menghargai perdamaian. Saudara, Tuhan mengizinkan masa-masa sulit terjadi dalam kehidupan setiap kita untuk membuat kita selalu bersyukur ketika kita berada dalam keadaan yang sudah baik. Ada seorang pria meminta anaknya yang masih kecil untuk membuat sebuah eksperimen. Ayahnya meminta supaya sang anak melarutkan 2 sendok gula ke dalam secangkir gelas yang sudah diisi air. Dengan senang hati sang anak melakukannya. Ia melarutkan 2 sendok gula ke dalam secangkir air. Kemudian sang ayah tersebut meminta supaya anaknya meminumnya. Setelah diminum, anaknya tersenyum dan berkata, "Wah, manis banget, Pak. Enak rasanya." Kemudian sang ayah memberikan perintah lain untuk melarutkan 2 sendok kopi ke dalam secangkir air. Kemudian setelah dilakukan, anaknya kembali dan melaporkan bahwa ia sudah melakukannya. Kemudian sang ayah kembali meminta supaya anaknya meminum gelas berisi kopi tersebut. Setelah diminum, raut wajah anaknya berubah. Ia muram dan berkata, "Wah, pahit banget, Pak, enggak enak." Kemudian sang ayah memintanya, "Sekarang campurkan larutan kopi ke dalam larutan gula tersebut." Sang anak
gak seneng. Sang anak berkata, "Jangan, Pa, nanti manisnya hilang, nanti rusak rasa manisnya gara-gara kopinya pahit." Tapi ayahnya terus mendesaknya. Kemudian anaknya berkata, "Oh, nanti kalau pahit, kalau manisnya hilang, Papa lo yang tanggung jawab." "Iya, Papa yang tanggung jawab, sekarang larutkan aja." Kemudian dengan terpaksa, dengan muka muram, anak tersebut mencampurkan, melarutkan. Karena di pikirannya pasti manisnya hilang ini, Papa gak percaya. Kemudian setelah selesai, ayahnya meminta supaya anak tersebut meminumnya. Kemudian sang anak menjawabnya, "Pasti pahit, Pa. Udah dibilangin kok, pasti manisnya hilang." Tapi karena ayahnya terus mendesaknya, akhirnya ia meminumnya dengan terpaksa. Setelah diminum, ia berpikir sejenak dan kembali tersenyum. Sang ayah bertanya, "Bagaimana rasanya?" "Ya, pahit sih, Pa, tapi ada manis-manisnya, jadinya nikmat." Saudara, ini yang justru membuat kehidupan kita menjadi nikmat. Terkadang kita tidak harus merasakan manis, semuanya baik dan berjalan dengan mulus. Setiap penderitaan, tekanan hidup yang kita alami, itulah justru membuat hidup kita lebih berwarna dan lebih nikmat. Ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk membuat hidup kita lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Dan ingatlah bahwa segala sesuatu ada masanya. Dengan demikian, yang kita pada saat ini sedang menangis, percayalah kita akan mengalami masa di mana kita akan bersuka cita. Demikian kita yang sedang bersuka cita saat ini, keadaan tidak akan tetap demikian. Kita juga akan mengalami duka cita. Namun, marilah kita percaya bahwa segala sesuatu ada masanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Pimpinlah kami Bapa untuk menghargai hidup kami dan tidak menyalahkan Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu ada waktunya dan semuanya Tuhan telah rancangkan untuk membuat hidup kami lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jelang malam, sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud ayat 114.
1: Makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
2: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
1: Memangnya dapat apa aja?
2: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
1: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
2: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
2: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
1: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
2: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat 13 September tahun 2026. Info pertama datang dari penyanyi tenor legendaris asal Italia Andrea Bocelli dijadwalkan menggelar konser di Indonesia dalam rangkaian Romansa 13th Anniversary Tour. Konser ini akan berlangsung di dua lokasi berbeda, yakni di Candi Borobudur, Jawa Tengah pada 31 Oktober 2026 serta di GXPO Kemayoran, Jakarta pada 3 November 2026. Pertunjukan ini akan menjadi momentum istimewa karena Indonesia menjadi salah satunya negara di Asia Tenggara yang dikunjungi dalam tur peringatan 30 tahun album legendaris tersebut. Dalam konsernya, Bocelli akan membawakan karya-karya opera klasik di paruh pertama dan menyanyikan lagu-lagu populer dari album Romanza seperti Conte Partiro dan Time to Say Goodbye pada paruh kedua. Pihak penyelenggara menyajikan dua konsep pertunjukan yang berbeda. Borobudur menawarkan perpaduan musik dengan kemegahan warisan budaya, sedangkan Jakarta menyuguhkan produksi pertunjukan berskala internasional. Info selanjutnya datang dari pasangan atlet panjang tebing Indonesia, Raharjati Nur Ramsa dan Raji Asal Sabila berhasil meraih medali emas pada nomor speed mixed relay estafet campuran dalam kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 di China. Pada babak final, tim Indonesia ini mencatatkan waktu 11,35 detik mengungguli pasangan tuan rumah China yang membekukan waktu 14,85 detik. Keberhasilan ini disambut penuh rasa syukur oleh kedua atlet sebagai hasil dari konsistensi latihan keras serta menjadi medali emas pertama bagi Raji A di musim 2026. Pencapaian ini sekaligus menjadi modal kepercayaan diri yang kuat bagi Raharjati dan Raji A sebelum kembali berlaga pada seri berikutnya di Chongqing, China pada 18 hingga 20 September tahun 2026. Info terakhir datang dari idol K-pop yaitu Lisa ya, di mana lagu solo terbaru Sawadika telah masuk ke UK Official Single Chart. Pencapaian ini menandai kali ketujuhnya Lisa masuk ke dalam UK Official Single Chart sebagai solois. Sebelumnya Lisa telah mencatatkan prestasi dengan lagu-lagu seperti La Lisa, Money, Rockstar, New Woman, dan Priceless. Demikianlah Info Pro 2 hari ini pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Selamat pagi buat kamu semua. Dan gimana nih kabar teman-teman Pro 2 di pagi hari yang cukup segar, walaupun masih ada kabut asap ya teman Pro 2. Tapi Jen harap semangat teman Pro 2 di pagi hari ini tetap membara. Dan teman Pro 2, Jane bakal nemenin kamu ya dari program Sepada ini pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang pastinya dengan keseruan obrolan, lalu ada info-info serta musik-musik yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2, gimana nih harinya pagi hari ini ya? Kayaknya pada udah siap-siap buat berangkat ya. Berangkat kemana tuh kak? Mungkin berangkat ke CFD Kota Palangkaraya ya, karena tadi udah lumayan rame ya Jen lihat. Dan yang pastinya jangan lupa buat teman Pro 2 sarapan pagi ya, walaupun gak bisa sarapan pagi kayak Jen, yang penting minum air putih banyak-banyak dan ada teh lah ya minimal, biar tubuh kamu tetap hangat nih teman Pro 2. Dan semoga semuanya lancar ya untuk aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini sampai nanti siang hari ya teman Pro 2. Dan biar pagi hari kamu makin fresh ya teman Pro 2, Jen bakal muterin beberapa lagu-lagu yang bakal nemenin kamu ya di pagi hari ini. Dan yang pastinya info-info yang bakal Jen kasih tahu ke teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu, standby terus ya di radio kesayangan kalian di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal masangin lagu dari Salma Salsabil dengan judul Uji Nyali. Check it out.

kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

0: Dan ya, itu dia dari Afgan Kacamata ya, yang menemani kamu lagu hari ini di pagi hari yang cukup cerah berawan ya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal cuaca hari ini ya, Jen mau ngasih tahu nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi jalan atau yang baru keluar rumah ya. Berdasarkan dari data perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Palangkaraya ya, lebih tepatnya kondisi umumnya cuaca akan didominasi dengan cerah berawan ya hingga kabur pada malam hingga pagi hari, serta potensi cerah hingga cuaca berawan pada siang hari ini. Dan suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius dengan titik terendah pada dini hari, dan suhu tertinggi umumnya tercatat pada siang hari. Kelembaban udara untuk hari ini berkisar antara 34% hingga 99%. Untuk angin umumnya berhembus dengan kecepatan ringan hingga sedang sekitar 1,3 km per jam hingga 16 km per jam dari berbagai arah ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang ingin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa kenakan masker ya, karena jelit juga cuacanya masih berkabut karena asap ya teman Pro 2. Apalagi tadi malam itu lumayan parah ya teman Pro 2, karena Jen keluar dari kantor aja tiba-tiba langit udah kuning dan tebel banget pas pulang, sampai mata Jen tuh perih merah kemarin malam ya. Dan teman Pro 2 tetap stay safe ya dimanapun kalian berada beraktivitas di pagi hari ini ya, apalagi yang lagi belanja ya, lagi beli makan, beli minum, beli apapun itu di CFD Kota Palangkaraya, tetap hati-hati dan kenakan masker dimanapun kalian berada. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di program Sepeda Selamat Pagi Teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini ya, Jen bakal muterin lagu dari Parade Hujan dengan judul Saling Lupa, dan dari BTS Take Two. Tapi setelah yang satu ini,
1: hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sembilan FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Jen nyapa teman-teman Pro 2 lagi ya di pagi hari ini. Tidak bosannya Jen menyapa teman-teman Pro 2 ya, karena Jen sangat senang banget bisa ngobrol-ngobrol, berbagi keseruan sama yang pasti musik-musik yang nemenin kamu ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Kalau ngomongin soal pagi ya teman Pro 2, apa sih kira-kira bedanya ya suasana ngopi atau ngeteh di hari Minggu pagi dibanding hari biasa itu apa aja sih? Apakah ada kebiasaan unik yang cuma bisa dilakukan pas hari Minggu nih? Sensasi ngopi atau ngeteh di hari Minggu pagi itu beda banget ya kayak hari biasanya, kayak hari kerja pada umumnya. Karena perbedaan yang paling mendasar bukan di rasa minumannya, melainkan di suasana saat kita minum ya teman Pro 2. Kalau apa sih bedanya ngopi hari Minggu sama hari kerja ya, atau hari Senin sampai Jumat tuh? Kalau di hari Minggu itu biasanya kita lebih santai dan bertenaga di pagi hari itu, tidak terlalu harus diporsir banget ya, harus di harus kerja keras banget, enggak, karena weekend dan memang harus nyantai. Tapi kalau di hari kerja itu sebagai kalau ngopi itu sebagai apa ya, kalau bahasanya bahan bakarnya ya, biar bisa melakukan aktivitas di pagi hari tanpa ada rasa ngantuk. Dan itu dia ya biasanya kalau ngopi di hari Minggu sama hari kerja. Dan kalau kebiasaan unik itu kata orang itu biasanya cuma di hari Minggu pagi aja, karena lebih nyantai dan tidak terlalu stres memikirkan hal-hal yang lain. Walaupun besoknya itu udah sibuk, hari sibuk pertama di minggu-minggu gitu, biasanya hari Senin ya. Tapi ya kita memang biasanya menyenangkan diri itu di weekend ya, mau itu hari Sabtu atau Minggu. Kalau misalnya hari Minggu itu biasanya ngopi sambil melamun itu nyaman ya. Apalagi kalau misalnya kita gak ada beban pikiran di pagi hari. Kalau misalnya di hari biasa pasti sebelum ngopi itu melamun 15 menit, terus mikirkan apa ya yang akan aku kerjakan habis ini, karena pasti kerjaan numpuk. Dan ya pastinya juga ya ngeteh sambil ada obrolan itu biasanya nyaman banget di hari Minggu, karena biasanya kita ngobrol sama teman sejawat, keluarga, dan siapapun itu yang ada di dekat kita. Kalau misalnya ngeteh sambil di hari kerja ya, biasanya tuh kita buru-buru. Ya gak sih teman-teman berdua, ngeteh ngopi di pagi hari, gak ada teman ngobrol, buru-buru langsung berangkat ya, cus gitu aja, tanpa melihat si kondi sekitarnya. Jadi buat teman berdua, kira-kira enaknya ngopi, ngeteh di hari biasa atau di hari weekend nih teman berdua? Kalau Jen sih di weekend aja, karena lebih santai dan lebih terbebas pikirannya dari hal-hal yang pusing banget yang pastinya, karena ya lebih nyantai aja di weekend gitu ya teman pro 2. Dan oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di obrolan sepada kita. Selamat pagi teman pro 2, dengan yang pastinya musik-musik serta obrolan-obrolan yang seru banget di pagi hari ini. Buat teman pro 2, tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini, karena yang pasti kamu masih bisa berjuang sampai detik ini. Dan habis ini Jen bakal muterin lagu dari Nadine Mersiana dengan judul Please Please, dan akan dilanjutin lagi dengan lagu yang bakal nemenin pagi hari kamu di jalan ataupun yang lagi di rumah aja sambil ngedengerin Jen siaran ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yuhu, selamat pagi teman Pro 2. Kayaknya udah pada bangun ya. Bangun maksudnya bangun. Kalau biasanya kan jam-jam segini rata-rata ya, kayak anak-anak muda kayak Jen ini baru-baru bangun ya teman Pro 2. Ya kalau ngomongin soal bangun tidur, jangan lupa ya, langsung ke kamar mandi, gosok gigi, cuci muka. Jangan langsung pegang HP ya. Kebiasaan anak sekarang seperti Jen ya, kalau bangun pagi itu langsung lihat HP. Jam berapa sekarang? Apa aktivitas yang aku lakukan selanjutnya gitu ya. Kadang-kadang ya gitulah namanya era sekarang ya. Namanya juga kalau soal digital ya, pasti kita harus ngutamain itu ya. Apalagi kalau ngomongin soal apa aja aktivitas yang dilakukan, biasanya itu di notes dulu ya di HP, apa aja kegiatannya gitu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Jen mau ngasih tahu info nih terbaru dari kancah nasional, yaitu olahraga apa ya, ada olahraga sepak bola ya, di mana kompetisi futsal Indonesia KFI menorehkan sejarah baru dengan menggunakan material yang baru, yaitu Sports World Flooring, di mana ini terjadi untuk pertama kalinya di ajang Super Cup 2026, menggeser standar interlock dan carpet vinyl gear floor yang selama ini digunakan di pro futsal ya. Dan yang pastinya mereka ingin memberikan yang terbaik ya untuk sepak bolanya Indonesia ya, supaya hampir-hampir mirip dengan standar internasional, dan memang mendukung ya supaya atlet kita itu semakin lihai bermainnya, walaupun masih di Indonesia tapi kayak udah ala-ala internasional gitu teman Pro 2 ya. Dan selain keunggulan teknis, manuver ini juga dirancang untuk mendongkrak nilai komersial kompetisi melalui kualitas penyiaran ya teman Pro 2. Dan ini menjadi nilai tambahan yang luar biasa bagi sponsorship lainnya ya, karena pengalaman menonton yang maksimal juga diberikan bagi penggemar futsal di seluruh Indonesia. Melalui lompatan standar fasilitas di Super Cup 2026, KFI berharap iklim kompetisi di tanah air semakin profesional. Amin, semoga makin maju ya, apalagi sepak bola Indonesia. Dan langkah ini juga diharapkan siap melahirkan bintang-bintang baru yang akan berbicara banyak di kancah internasional. Amin ya, semoga memang Indonesia ini, walaupun banyak atlet-atlet berprestasi ya, dan semoga bisa sampai ke profesional di internasional nih. Penggunaan ini juga menjadi bukti komitmen KFI dalam meningkatkan kualitas kompetisi domestik. Dan investasi infrastruktur ini menjadi langkah penting untuk kemajuan futsal nasional. Ya sih benar, kita memang harus dukung ya sepak bola kita Indonesia supaya bisa makin terkenal dan dilihat banyak orang ya di pelosok-pelosok maupun sampai luar negeri. Amin. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Dan habis ini Jen bakal masangin lagu dari Koldiak ya, dengan judul I Don't Mind. Tapi setelah yang satu ini,
1: Dir, kebiasaan deh, main pergi aja, sarapannya sengaja ditinggal.
2: Aduh kak, mager, lagian takut telat, ntar malah ribet di jalan.
1: Jangan dibiasain kosong perutnya. Untung sekarang di sekolah udah dapat makanan bergizi gratis kan?
2: Iya sih kak, menunya juga enak, sering dapat susu sama buah lagi, enggak bikin bosen.
1: Nah makanya dihabisin, biar sekolahnya fokus, mukanya gak pucat, mau glowing kan?
2: Siap kak, glowing lahir batin, pinter lahir batin. Program makanan bergizi gratis, dukungan nyata untuk remaja putri yang sehat, aktif dan berprestasi. Jangan lewatkan, makan siangmu, siapkan energimu untuk

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

94,4 FM Radio Palang Karya, teman terbaik kamu. Ngasih sama Jen ya, yang nemenin kamu di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Jen mau bacain agenda setting RRI Palang Karya edisi Minggu tanggal 13 September 2026, dimana menagih kesetaraan, dimana aksesibilitas disabilitas Kalteng masih setengah jalan. Ketersediaan sarana inklusif bagi penyandang disabilitas di Kalteng sepanjang 2026 masih menyisakan catatan kritis. Meskipun langkah perbaikan terus diupayakan, kesenjangan antara kebijakan publik dan realitas lapangan tetap terasa nyata. Dan teman perdua, di tingkat legislatif juga dorongan pembentukan peraturan daerah atau perda disabilitas makin menguat di daerah seperti Kota Waringin Timur guna memberikan jaminan yang konkret. Begitu pula di sektor pelayanan publik dan peradilan lokal seperti Pengadilan Agama Palangkaraya yang secara bertahap menambahi fasilitas fisik ramah disabilitas. Sorotan legislatif di Palangkaraya juga menekankan pentingnya prioritas ruang publik yang dapat diakses secara mandiri dan aman oleh seluruh warga ya. Aksesibilitas juga bukan sekadar seremonial atau pemenuhan indikator administratif. Pemprov Kalimantan Tengah dan pemerintah daerah perlu memastikan keberadaan unit layanan disabilitas serta fasilitas pendukung yang benar-benar menjangkau kebutuhan dasar di seluruh wilayah hingga ke kawasan dasar aliran sungai. Pembangunan inklusif sepanjang 2026 ini menjadi momentum nyata untuk mengikis kesenjangan, bukan sekedar janji di atas kertas. Benar sih teman perdua, kadang kita harus dukung juga untuk teman-teman kita yang penyandang disabilitas supaya mereka mendapatkan fasilitas yang memang memadai juga ya teman perdua. Dan itu dia agenda setting RRI Palangkaraya edisi Minggu hari ini ya teman perdua. Dan habis ini Jin bakal muterin lagu aktif kita ya teman perdua dengan judul Papa Mangpung Pasang dari Willy Sopakwa. Dan ini merupakan lagu akselerasi musik aktif ya teman perdua. Dan ini dia lagunya buat kamu semua, tapi setelah yang satu ini.